0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Let's be serious. This is a real. This is excuse me.
2: Okay, shut up.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, teman berdua setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Nah, bisa bikin kamu juga tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga yang terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu teman perdua, kalau kamu pakai Bisnet, kamu bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Desember 2026 dan juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net untuk teman perdua.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Teman berdua setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga yang lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home, kamu bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu aja teman Pro2, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 hingga 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Dan juga ada hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut, kunjungin bisnethome.net.

Teman Rondua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu ?
2: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
2: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
2: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson, dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh.
1: Lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, selamat siang semua teman Pro2, Happy Friday. Yang mungkin di hari ini beberapa di antara teman Pro2 sedang asik-asiknya menyusun semua agenda-agenda hal-hal penting yang bakal kamu lakukan di weekend pertama bulan September. Gila ya. Gak kerasa banget, tapi ya kalau mau dibilang gak kerasa, ya sejujurnya kerasa-kerasa juga gitu ya. Bahkan ketika kita juga bisa sampai ada di titik ini, justru jadi hal yang benar-benar unexpected banget gitu ya. Jadi yang paling pasti, yuk maksimalkan segala hal yang bakal kita lakukan di sepanjang sisa tahun 2026 ini. Karena ya kurang lebih 4 bulanan lagi kita udah masuk di tahun 2027. Jadi buat kalian semua yang mungkin di September ini masih dengan resolusi yang kamu bangun di bulan Januari kemarin, yuk tetap semangat. Jangan sampai hal-hal yang bikin overthinking kamu justru bikin blunder dengan segala pencapaian yang sebenarnya udah bisa kamu raih sampai di titik di hari ini. Jadi yuk makin semangat lagi dengan semua-muanya, karena Ari juga bakal nemenin teman Pro2 kita seru-seruan sampai menjelang jam 3 sore nanti. Diman lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Dan seperti biasa kita udah siapin semua yang seru-seru spesial buat teman Pro2 yang juga lagi pantengin 97,7 MHz dari radio monitornya kamu, yang lagi dengerin Pro2 FM Manado pakai aplikasi RRI Digital. Cakep, kita kasih aplaus. Makanya jangan sampai lupa nih, buat yang belum punya, tunggu apa lagi sih? Langsung ke App Store, ke Play Store sekarang juga, langsung ketik di situ RRI Digital dan bisa langsung kalian semua dapetin secara gratis. Dan spesial juga di hari ini, kita bakalan langsung buka waktunya santai siang dengan Pro2 Hitlist yang udah siap Arya Sounding. Buat teman Pro2, makanya jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga, spill lagu-lagu hits yang pengen kamu dengerin di hari ini, biar kamu juga makin bersemangat. Langsung kasih tahu di 0851-988-9797. Atau mungkin kamu yang pengen dengerin dan juga request lagu yang kamu suka via aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Punten, maksimalkan semua yang ada di sana. Dan terlebih khusus kalian semua yang sedang pantengin live TikTok, jangan sampai lupa juga bisa sampai gabung di comment section. Dan Arya tungguin, formatnya jangan sampai salah ya teman Pro2. Kasih tahu nama kamu, plus lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Dan intinya lagu yang mau di-request jangan sampai ketinggalan. Jadi kita seru-seruan bareng sama lagu-lagu yang kamu suka sampai menjelang jam 12 siang nanti. So don't go anywhere cause I will be right back. Dan yuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio FM teman terbaik kamu. Tadi kita singelong bareng sama Marion Jole dengan Bebal, lagu yang udah di request sama Aca yang katanya lagi dengerin Radio FM dari Kota Bitung. Gila, Kota Bitung di hari ini sepanas apa sih? Karena sejujurnya kita yang ada di Kota Manado tuh benar-benar bisa merasakan panas yang benar-benar menusuk sampai ke tulang-tulang gitu ya. Tapi yang paling pasti ini juga bisa dibilang sebagai hal yang bisa kita nikmati juga gitu ya, karena di tengah-tengah cuaca yang panas kita juga bisa menikmati angin yang sebenarnya juga cukup sejuk. Tapi ya balik lagi gitu teman Pro 2, ini juga bisa mengancam kita semua apabila kita biarkan, karena sejujurnya sampai dengan saat ini kita tahu sendiri kebakaran hutan dan lahan tuh masih merajalela di beberapa titik yang ada di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan juga di Sulawesi Utara gitu ya. Sampai dengan beberapa hari yang lalu kita masih dapetin kabar kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara. Makanya ini juga jadi reminder nih ya buat kita semua yang tentunya bakal melakukan aktivitas di manapun itu, di dalam dan juga luar ruangan, ada baiknya kita melakukan antisipasi terhadap beberapa hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tapi ya siapa yang bisa menyangka gitu ya teman Pro 2, keadaan dan juga kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini bisa dibilang menimpa siapa aja di mana aja. Makanya Ari bakal memberikan beberapa tips dan juga informasi biar kita juga tetap siap siaga gitu ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri bencana bisa datang tanpa diduga-duga, dan dalam situasi panik kita sering dibilang tidak punya waktu untuk mengambil barang penting, barang-barang berharga, dan hal lainnya untuk menyiapkan kebutuhan selama proses evakuasi juga gitu ya. That's why kita mau menginformasikan ke teman Pro 2, alangkah baiknya kita semua di setiap rumah menyiapkan tas siaga yang langsung siap dibawa ketika bencana terjadi. Isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan diri dan juga keluarga kita dengan persediaan yang ideal dan juga cukup setidaknya untuk 3 dengan 5 hari. Dan menurut siaran dari Good Housekeeping, kita juga udah dapetin informasi kebutuhan-kebutuhan utama yang dapat meliputi air minum, botol air juga, makanan tahan lama, dan of course tinggi protein kayak kacang-kacangan, ikan, daging, dan lain sebagainya yang bisa kamu angkut, dan tentunya yang tahan lama ya teman berdua. Dan yang gak kalah penting yaitu obat-obatan dan kotak P3K, termasuk perban, kompres dingin, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita juga bakal ngingetin untuk selalu siap sedia dokumen penting dan juga uang, karena kita juga harus menyimpan dalam kantong plastik kedap air yang dapat ditutup kembali. Gak cuma itu, ternyata perlengkapan kebersihan dan juga perlindungan penting untuk dibawa gitu ya teman Pro 2, seperti masker N95, tisu disinfektan, tisu bayi, popok, apalagi ada bocil-bocil juga gitu. Dan next, peralatan multifungsi dan juga peralatan pendukung kayak radio kecil untuk informasi-informasi dari

ruang yang lebih dan juga akses kendaraan, tentunya wadah penyimpanan plastik juga bisa digunakan sebagai pelengkap gitu ya teman Pro 2. Dan yes, tetap semangat aja, tetap optimis di setiap aktivitas yang bakal kita lakukan di setiap harinya. Dan yang paling pasti dengerin terus Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, karena informasi-informasi penting bakal terus kita bagiin spesial buat teman Pro 2. Dan yuk, sekarang kita bakalan bacain requestan berikutnya. Kita move ke aplikasi berikutnya. Kita ke line WhatsApp dulu kali ya teman Pro 2. Karena di sini udah cukup banyak yang ngantri. Dan Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah gabung. Di sini kita mau ngucapin terima kasih buat Ayuni yang katanya lah dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital, dengerinnya dari Singkil. Di sini katanya mau salam-salam aja buat semua kru yang bertugas. Semoga di hari Jumat ini semuanya tetap semangat. Dia mau kasih ingat for semua teman Pro 2, jangan sampai lupa datang sebentar jam 5 di auditorium. Betul. Jadi ini teman Pro 2, entar sore jam 5 bakalan ada tahap 1 untuk seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Manado. Jadi buat kamu dan juga pendukung-pendukung para finalis yang udah ada, jangan sampai lupa untuk hadir dan ramaikan di auditorium RRI Manado yang berlokasi di Malalayang. Jadi jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah tujuan. Kalau tahun kemarin kan kita di Studio 3 di RRI Manado yang berlokasi di Tikala, dan tahun ini kita mengasosiasikan semuanya untuk ditujukan di auditorium RRI Malalayang biar semuanya lebih proper, lebih luas, dan bisa mencakup audiens yang banyak. Makanya jangan sampai telat, biar kamu juga bisa kebagian tempat duduk dan semuanya gratis, termasuk kamu yang pengen menikmati gitu ya teman Pro 2. Tapi untuk voting, kamu juga bisa voting step by stepnya ada di postingan kita di Instagram gitu ya. Jadi biar kamu bisa ingat, bisa tahu, dan juga bisa share ke siapa aja, punten langsung bisa dicek sekarang juga di @pro2fmmanado. Duanya pakai angka ya teman Pro 2. Dan katanya Ayu ini mau request lagunya siapa ya tadi, Bruno Mars aja ke Arya yang Risk It All, sambil mau salam-salam buat semua yang lagi dengerin Pro 2 FM juga. Dan yes, kita mau ngucapin terima kasih banyak juga buat kamu dan supporter-supporter dari finalis Bintang Radio 2026 untuk RRI Manado. Karena sekarang kita juga masih bakal bacain requestan-requestan berikutnya. Kayak di saat ini dari TikTok kita juga udah dapetin beberapa requestan yang kebetulan kompak, jadi kayaknya kita bacain sekalian aja gitu ya. Di sini ada Sunflower yang udah gabung. Selamat pagi kakak, mau request dong lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Begitu juga dengan Amira yang pengen dengerin lagu yang sama. Okay. Yang paling pasti jangan sampai lupa ya untuk tetap terus gabung dan stay tune bareng sama Arya, karena masih ada keseruan-keseruan lainnya, informasi-informasi penting yang bakalan kita bagiin spesial buat teman Pro 2. Makanya tetap di waktunya santai siang.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Ya, yang menggandeng Ari Lesmana dalam single Aku Harus Pergi. Yang sejujurnya ini udah dirilis dari awal Juni kemarin gitu ya teman berdua. Tapi ya siapa yang bakal menyangka kalau ternyata ini juga dimasukkan dalam project terbaru Bang Wisnu yang sejatinya juga udah dirilis kemarin tanggal 27 Agustus. Yes, di akhir Agustus kemarin Bang Wisnu tuh udah mengumumkan bakal mendebut kan album terbarunya dia yang berjudul Map of Feelings yang ternyata bukan cuma jadi salah satu album perdananya dia di industri musik gitu ya teman berdua, tetapi juga jadi salah satu warna yang cukup segar karena selain lagu dari Ari Lesmana yang Aku Harus Pergi ini, dia juga menggandeng beberapa penyanyi-penyanyi lainnya juga kayak Bang Judika, Rosa, Ivan Seventeen, Nuka, Maul dari Perunggu, Fanny Sugi, dan juga Tiara Andini nih teman berdua. Yang sebenarnya juga Map of Feelings ini dihadirkan pada beberapa minggu yang lalu yang merepresentasikan Wisnu dengan segala ciri khas bermusiknya dia. Dan tentunya alasan menggandeng 8 kolaborator yang berbeda ya biar punya warna yang berbeda-beda juga dalam setiap tracknya gitu ya teman berdua. Dan tentunya kolaborasi ini juga mempertemukan sejumlah musisi dari berbagai warna musik yang ada di Indonesia. Jadi Judika dan juga Rosa menjadi dua penyanyi yang terlibat dalam Map of Feelings, yang mana Wisnu juga menggandeng Ari Lesmana dan Ivan Seventeen. Terus udah gitu juga ada Nuka dan Maul dari Perunggu, Fanny Sugi serta Tiara Andini turut melengkapi daftar kolaborator untuk album Map of Feelings ini yang bisa disebut sebagai rangkaian kuman perjalanan berbagai rasa. Bahkan beragam perasaan tersebut katanya juga dikemas melalui pendekatan dance music gitu ya. Dan album debut ini sekaligus menjadi ruang baru bagi Wisnu untuk membawa warna musiknya melalui sejumlah karakter-karakter vokal yang punya warna beda-beda juga gitu. Bahkan kehadiran 8 kolaborator ini memberikan pendekatan berbeda dalam setiap perjalanan album tersebut. Dan ya terbukti ya teman-teman berdua. Bahkan Map of Feelings juga katanya menjadi di album debut Wisnu setelah perjalanan bermusiknya di ranah dance music. Dan album ini dijadwalkan udah dirilis di tanggal 27 Agustus kemarin. Jadi kalau mungkin kamu pengen dengerin lagu yang lainnya juga monggo boleh di request, karena kita juga masih bakal terus nemenin teman berdua dengan lagu-lagu yang kamu suka. Tapi kayaknya lagunya Bang Wisnu udah ya. Kalau sekarang kayaknya kita bakal singlong bareng sama hits single berikutnya yang udah di request di Pro 2 Hitlist saat ini. Kita mengucapin terima kasih banyak dulu buat kamu yang udah gabung di sini. Ada Jessica yang katanya lah dengerin Pro 2 FM dari Tondano. Di saat ini izin menggalau dengan lagu terbaru dari Anggis Devaki yang untuk kehargai aja bisa gak sih? Bisa dong, biar kamu juga tidak begitu dibikin fugado. Deng cuaca kota Manado yang sebenarnya terpantau masih cerah ya, walaupun ada awan-awannya dikit ya teman Pro 2. Ini juga udah sesuai dengan yang disampaikan BMKG Sulut di beberapa jam yang lalu, alias pagi tadi udah di-spill juga kalau misalnya kota Manado dan sekitarnya juga masih bakal ditemenin sama cuaca cerah berawan, bahkan sampai ke Bitung, Tomohon, dan juga Tondano, bahkan beberapa bagian yang ada di Minahasa, bahkan Minsel dan juga Mitra kayaknya juga kompak untuk menikmati cuaca cerah berawan. Jadi pastikan kamu juga bisa memaksimalkan segala hal yang bakal kamu lakukan di sepanjang hari ini dengan lagu-lagu yang kamu suka, dan intinya tetap fokus berkendara aja buat kalian semua yang sedang berkendara, karena tidak menutup kemungkinan semuanya bakal balik ke kampung halaman alias pulkam. Dan intinya tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, pengguna jalan lainnya juga, dan jaga konsentrasi kamu. Kalau mungkin kamu capek, ngantuk, yuk alangkah baiknya bakiri sedikit, cari minimarket terdekat dan bisa doping sama air putih atau bahkan justru kopi ya, biar kamu juga bisa kembali fit. Dan pastikan menikmati perjalanan dan segala jenis aktivitas kamu dengan keadaan yang fit dan juga bersemangat sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Oasis with Don't Look Back in Anger, yang sekaligus juga bakal menghantar kita semua menuju kabar bahagia buat semua Matt Favorites yang ada di Indonesia Raya ini. Karena tentunya setelah penantian yang cukup panjang ya, teman Pro 2, akhirnya film Oasis Don't Look Back in Anger, yang mana ini juga mendokumentasikan reuni bersejarah si Liam dan juga Noel dalam tour berjudul Oasis Live 25 yang dijadwalkan penayangannya secara terbatas di bioskop Indonesia dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 13 September aja ya, teman Pro 2. Bahkan perwakilan dari Disney juga mengungkapkan kalau misalnya penayangan film tersebut lewat surrealnya di Jakarta Kamis kemarin bersama dengan siaran pers rumah produksi Magna Studios tentang cuplikan atau trailer dan juga poster terbaru dari Oasis Don't Look Back in Anger. Jadi udah dikonfirmasi sama pihak Disney kalau misalnya penayangan film Oasis ini cuma berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 13, alias hanya beberapa hari aja gitu ya, teman Pro 2. Ya, sebelum film original Hulu ini tayang di platform Disney Plus pada akhir tahun 2026. Bahkan kreator serial drama pemenang BAFTA Peaky Blinders, Stephen Knight, merupakan kreator dokumenter tersebut juga bersamaan dengan rumah produksi Magna Studios dan juga Sony Music Vision mengungkapkan hal yang sama, teman Pro 2. Dan FYI aja, kalau kita throwback lagi di tahun 2025 kemarin kan sempat dibikin heboh sama comebacknya Oasis ini gitu, teman Pro 2. Jadi buat yang belum pada tahu, si Oasis ini juga sempat break sekitar 15 tahun dan awalnya tuh terjadi di 2009 yang katanya sih sempat ada sebuah pertengkaran hebat antara si kakak beradik ini yang terjadi di belakang panggung festival Rock and Scene yang berlangsung di Paris. Dan setelah insiden tersebut, si Noel itu kayak menyatakan keluar karena masalah ini sudah tidak bisa dibendung lagi, dan si Liam juga katanya gak bisa diajak bekerja sama. Tapi pada saat itu, setelah 15 tahun penuh dengan drama, sempat saling sindir-sindiran juga di media sosial dan gak saling bertegur sapa walaupun mereka kakak beradik, akhirnya mereka resmi mengumumkan bakal comeback reuni di 27 Agustus 2024 ya, teman Pro 2. Bahkan mereka juga kembali tampil bersamaan di atas panggung untuk pertama kalinya setelah kurang lebih 15-16 tahun pisah pada pembukaan tour Oasis Live 25 yang dimulai pada Juli 2025. Tapi yang paling pasti semuanya dikemas secara menarik dan of course bisa kita nikmati tapi nanti ya, teman Pro 2, tanggal 11, 12 dan juga 13, alias 3 hari aja. Jangan sampai kita sia-siakan waktu karena nanti bakal kita nikmati lagi di akhir tahun ya, teman Pro 2. Ya walaupun tinggal menghitung bulan lagi, tapi gak ada salahnya kita gak melewatkan momen yang satu ini. Ngomongin soal comeback juga nih, teman Pro 2, katanya sih ini bakalan melangsungkan comeback, tapi bisa dibilang hal ini masih jadi simpang siur juga walaupun disampaikan dari artisnya secara langsung. Karena penyanyi yang juga merupakan anggota Blackpink, Rose, akhirnya menjawab semua keresahan netizen-netizen setelah kemarin Jennie comeback dengan Fallen Angel dan disusul Lisa kemarin dan hari ini dijadwalkan Jisoo. Akhirnya si Rose ini juga mengungkapkan hal yang cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dan penggemar di seluruh dunia lah ya, teman Pro 2, yang ngasih tahu ke semua orang kalau misalnya dia juga ada dalam proses pengerjaan album terbaru, tapi dia justru mampu menghadirkan pikiran yang katanya sih jujur dan di samping itu juga tetap menggali sisi diri dia yang sebenarnya tidak ingin dihadapi gitu ya, teman Pro 2, tapi ya mau gak mau harus dilakukan karena pengen sesuatu yang baru dalam karya terbarunya dia. Dan bisa dibilang proses ini juga katanya berhasil membawa si Rose ke tahap penerimaan diri, menerima bagian diri dia yang lemah atau kurang dan lain sebagainya. Jadi kayaknya ini juga bakalan jadi single yang benar-benar powerful banget gitu ya, teman Pro 2. Dan Rose kini katanya juga memiliki perspektif yang berbeda soal pemahaman rumah, yang mana ia kini juga menganggap rumah hanya
gak hanya sebuah ruang fisik yang bisa ditinggali, melainkan ruang yang bisa diubah menjadi rumah, serta menikmati waktu dengan dirinya sendiri, teman Pro 2. Kalau mungkin kita semua udah dibikin penasaran sama beberapa statement Rose yang katanya bakal merilis upcoming project, tapi belum di-spill tanggal rilisnya, ini mini album atau full album dan lain sebagainya. Yang paling pasti kita tungguin aja lah ya teman Pro 2, sambil singalong bareng sama single dari Rose, This Is Number One Girl, spesial buat semua teman Pro 2, sambil kita nungguin lagi beberapa requestan yang bakalan masuk. Sama kayak di saat ini kita mau say thank you buat Lem yang katanya pengen request lagu Nono. Oke, abis kita singalong bareng sama Rose, This Is Number One Girl.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado, masih seru-seruan bareng sama Ria dan kita di penghujung Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, yang mana sekarang juga Ria mengucapin terima kasih buat yang udah seru-seruan, udah request lagu-lagu hits yang kamu suka dari jam 10 tadi sampai sekarang beberapa menit lagi menuju jam 12. Jadi ingat teman Pro 2, di hari Jumat ini hari yang cukup terik untuk kita nikmati, ingat jangan sampai lupa untuk take your lunch di siang hari ini, memaksimalkan juga aktivitas yang bakal kalian lakukan sampai dengan malam hari nanti, biar semuanya juga tetap aman-aman aja dan tidak ada asam lambung yang naik. Makanya pastikan kamu tetap ternutrisi dengan gizi dan juga asupan-asupan lainnya yang tentunya bisa ngedoping kita semua untuk melakukan aktivitas secara all out di sepanjang siang hari ini. Sambil lari juga mengucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung di sesi dan juga menit-menit terakhir, dan of course sekarang bakal kita rangkumin satu persatu dan sesuai dengan janji semua requestan bakalan kita puterin. Makanya sekarang kita bakal bacain dari WhatsApp, dari DM Instagram juga, dan TikTok kita sinkronisasikan aja kali ya biar semuanya juga keputar. Dan di saat ini mau ngucapin terima kasih banyak buat Putri yang katanya lah dengerin Pro 2 FM dari Air Madidi. Di saat ini Puput pengen request lagunya Afgan yang Kacamata, sambil mau salam for samu yang ada pendengar. Deng mau salam terhangat for semua finalis Bintang Radio 2026. Semoga semuanya tetap sehat, semuanya lancar di tahapan pertama ini sampai di tahapan kedua, dan boleh melaju sampai ke tingkat nasional. Amin. Yang paling pasti semoga kamu juga Putri bisa hadir langsung di auditorium RRI Malala ya, menyaksikan secara langsung idola kamu tampil, dan bisa ngasih voting juga secara langsung. Jadi untuk step by stepnya, untuk vote-nya, karena sekarang juga sistem akumulasi ya teman Pro 2, dengan voting dan juga penilaian dewan juri yang ada. Jadi untuk step by stepnya bisa kalian cross check di media sosial Pro 2 FM di Instagram, which is TikTok juga boleh banget ya teman Pro 2, di sana udah jelas banget step by stepnya biar kamu juga jangan sampai lupa untuk vote idola kamu sebanyak-banyaknya dan jadikan dia sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Oke, di sini ada juga yang mau gabung dari TikTok, boleh langsung di spill requestannya aja sekarang juga karena kita gak bakalan lama-lama ya. Lanjut lagi, ada yang katanya pengen menggalau dengan singlenya Liodra, spesial aja dipilihin sama ke Arya aja katanya. Sambil mau salam-salam buat semua all crew yang lagi standby, semoga ke Arya tetap sehat ya suaranya, dapat dengar lain gitu. Udah kok ini perlahan-lahan tapi pasti kita recovery-nya bareng-bareng ya teman Pro 2. Kamu juga buat semua orang, semua teman Pro 2 yang lagi struggling sama flu ya air-air ini, jangan sampai lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak biar semuanya virus bisa terhempas jauh. Di sini juga Lem tanya, tiket nontonnya gratis kakak? Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi kamu juga bisa menikmati semuanya, penampilan dari semua peserta yang udah lolos seleksi ya. Karena kemarin juga ada audisi online-nya dan para dewan juri juga milah dan juga milih yang berhasil menjadi finalis. Jadi finalisnya tuh kayak cuma dipilih beberapa putra dan juga putri dan berkesempatan untuk menyanyikan secara langsung dan tahapan pertamanya nanti bisa kalian

Terus lagunya Cat's Eye, I Might atau Animals aja. Soalnya yang ada di playlist Cat's Eye yang Animals. Kayaknya kita puterin yang Animals aja. Animals atau Pinky Up. Ini juga bakalan Arya puterin spesial buat kamu ya. Dan next time bisa gabung lagi untuk Prodo Headlist. Karena buat kalian semua, buat yang belum pada tahu terlebih khusus. Karena setiap requestan kalian terus dihitung dan juga diupdate di Prodo FM seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan dihitung semua requestan yang paling banyak. 20 lagu teratas, lagu-lagu internasional dan lagu-lagu Indonesia, pastikan lagu kesukaan kamu jangan sampai turun chart atau bahkan justru out of chart. Jadi make sure selalu request lagu yang kamu suka di setiap segmen Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan kayaknya segitu aja dulu dengan requestan-requestan di Pro 2 Hitlist edisi siang hari ini, edisi sesi penutup. Dan tenang aja, Ari masih bakal nemenin teman Pro 2, dan habis ini kayaknya kita bakalan off live aja kali ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, kalau mungkin kamu sedang menikmati perjalanan bisa tetap menikmati santai siang lewat 97,7 MHz. Atau bahkan kamu yang udah download aplikasi RRI Digital, jangan sampai lupa juga bisa streaming di sana. Dan kalau pakai aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa streaming program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Bahkan kamu juga berkesempatan untuk menikmati siaran yang ada di RRI Net gitu ya. Karena di situ dimuat semua podcast-podcast seru dan menarik. Dan semuanya yang relatable ke anak muda, orang tua, anak-anak, semuanya ada di sana. Makanya jangan sampai lupa download RRI Digital buat yang belum punya. Dan here for you guys, beberapa hit single yang bakal jadi penutup untuk Pro 2 Headlist. Dan tetap di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Setiap hari,
3: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Hours, it's music station.

Teman Berdua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Berdua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia. Flash Info.

0: Mari kakak, smartphone terbaru kakak.
1: Atau handphone yang paling canggih dan yang paling mahal.
0: Ada, nih handphone keluaran terbaru. Fitur lengkap, kamera bisa bikin cantik.
1: Wih, bisa buat sosial media nggak ini?
0: Bisa dong, sosmed doang bisa dibuka dengan mulus, cepat kalau pakai handphone terbaru ini mbak.
1: Wah, boleh dicoba dulu nggak?
0: Boleh, nih.
1: Buka sosmed dulu ya. Wah, cepat ya. Apa? Artis ganteng kesayangan aku meninggal karena kecelakaan. Share ah, rest in peace kesayangan aku.
0: Mbak-mbak, jangan langsung percaya, kalau aja hoax.
1: Ah, ini ada beritanya kok, ada fotonya lagi.
0: Hati-hati mbak, lihat dulu sumber beritanya dari situs resmi dan terverifikasi nggak? Fotonya asli nggak? Jangan-jangan foto hasil manipulasi. Penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Gimana mbak, jadi beli handphonenya nggak?
1: Bisa dicicil nggak?
2: Pesan anti hoax ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants, just to enjoy summer.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Pro 2 FM mana?

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau gak mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Nana ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Nana nyandak takut so pakai knalpot racing. Kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ter satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Pro 2 FM Manado, teman

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Teman Pro 2, setunggu juga sih kalau di internet sekarang harus bisa bikin kita semua tenang, senang, dan juga menang. Karena bisa bikin kita juga tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dengan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang untuk kamu yang ada di kota Manado, karena Biznet Home Internet 0DS kini dengan bandwidth 100 Mbps hadir dan dengan harga yang lebih terjangkau di 175 ribuan per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai dengan 300 Mbps. Nggak cuma itu, kalau kamu pakai Biznet, kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi biznethome.net. Jangan sampai lupa ya.
1: Pro 2 FM Manado.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Flash Info.
1: Klinomania yang berasal dari kata clean yang berarti tempat tidur dan mania yang berarti kegilaan. Kalau disimpulkan, klinomania itu adalah keinginan yang berlebihan atau bahkan ketergantungan untuk tetap berbaring di kasur. Sebenarnya, sahabat kreatif, klinomania ini bukan penyakit, tapi lebih kepada gangguan psikologis aja. Jadi, penderita klinomania ini meskipun mereka sudah tidur seharian, mereka akan tetap merasa ngantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi, kalau misalnya kamu kebanyakan tidur dan tidak menderita klinomania, berarti itu males namanya.
0: Flash Info.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Baik, kamu masih di seru-seruan bareng sama Arya di waktunya santai siang. Tentunya kita lagi singalong bareng sama salah satu hits dari Ariana Grande featuring Nathan Skies dengan Almost Is Never Enough. Spesial buat teman berdua di siang hari yang cukup fugado di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Semoga semuanya yang sedang beraktivitas di luar ruangan ataupun di dalam ruangan juga tetap fit dengan kondisi tubuh kamu, dengan asupan yang udah kamu santap sebagai makan siang tadi. Terus udah gitu juga air minum yang tentunya juga selalu standby ya 24/7, pastikan selalu ada di samping kamu, karena ya ini juga jadi peringatan penting untuk kita bisa tetap terhidrasi di tengah-tengah kondisi cuaca yang terpantau masih cerah berawan juga di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara. Intinya Arya masih bakal nyiapin informasi-informasi terupdate spesial buat teman berdua, yang tentunya juga akhir-akhir ini kita bisa dapetin semua kabar terbaru dari rri.co.id. Salah satunya informasi yang satu ini, teman berdua, setelah viral dengan film Harusnya Horor yang udah ditonton ratusan ribu orang di seluruh Indonesia, baru-baru ini YB juga digandeng bareng sama For Revenge untuk ngerilis Museum Duka. Jadi ini teman berdua, grup musik For Revenge pada Jumat hari ini ngerilis lagu baru berjudul Museum Duka, yang mana ini juga kolaborasi dengan penabuh drum Teguh Prakoso alias Tepe dan musisi Reza Octavian alias YB. Jadi ini vokalis For Revenge menyampaikan bahwa kolaborasi dengan lagu tersebut bermula dari penampilan bersama For Revenge, Tepe dan juga Bang YB membawakan lagu Serena dan juga Penyangkalan dalam sebuah festival beberapa waktu yang lalu. Dan dalam penggarapan lagu ini, mereka juga mengungkapkan kolaborasi dalam menulis lirik dan juga Tepe dalam menjalankan perannya sebagai penabuh drum. Jadi semuanya juga ambil peran masing-masing, dan who knows kalau ternyata warna musik mereka tuh kayak nyambung-nyambung aja gitu ya teman berdua. Ya mungkin pengaruh karena mereka sempat ada kolaborasi beberapa waktu yang lalu gitu ya, dan sampai dengan saat ini. Dan ketika lagu ini juga dirilis, banyak banget orang-orang yang nungguin kolaborasi mereka secara resmi, dan there you go, benar-benar dirilis Museum Duka di hari ini banget gitu ya teman berdua, yang tentunya juga bisa dibilang mereka tuh benar-benar concern banget dengan semua yang mereka lakukan, entah itu di industri perfilman, industri musik juga. Dan ini justru jadi salah satu hal yang benar-benar bikin mereka tuh makin eksis gitu ya teman berdua. Dan yang paling pasti semoga juga sukses kedua-duanya, lagu-lagu yang baru aja dirilis, film yang masih now showing juga di bioskop-bioskop kesayangan kita semua. Yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup jadi angin segar buat kita semua. Makanya kalau misalnya kamu juga masih pengen semua yang seru-seru, tenang aja, sampai jam 3 Ari masih bakal nemenin teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di waktunya santai siang.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai, saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
0: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah. Mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjen yang diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Dave Prada pastinya nemenin kamu di sore ceria hari Jumat nih. Waduh, udah mau ke weekend aja lagi. Gimana this week? Gak berasa ya, cepet banget kayaknya. Apa jangan-jangan kamu ngerasanya lama? Kalau bagi gue sih lumayan cepet ya. Meskipun lama di Senin sama Selasa, udah biasa lah ya. Pas Rabu, Kamis, Jumat cepet tuh. Tapi teman Pro 2, mungkin kamu ada rencana mau kemana gitu ya. Teman Pro 2, langsung aja absen dulu di 0811 800 105 atau boleh ke Instagram.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Oke, baik teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 16.18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di sore ceria ya teman Pro 2, dan sebentar juga kita bakalan ngobrol bersama Kakak Cherry, salah satu peserta bintang radio ya teman Pro 2. Dan untuk menunggu Kak Cherry yang masih dalam perjalanan, Kak Sini masih terus akan hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian.

0: pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat. Karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Radio Republik.

0: Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan tentunya teman Pro 2, sekarang kita berada di program acara Sore Ceria Magota buat teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Manado dan juga Talaut ya. Selamat sore buat kita semua. Dan teman Pro 2 kali ini Kak Cindy tentunya tidak sendirian karena di studio sudah ada Kakak Cherry ya. Nah, Kak Cherry ini sebagai salah satu peserta yang akan mengikuti Bintang Radio 2026 tentunya mewakili RRI Tahuna di Korwil 5. Oke, teman Pro 2 tanpa berlama-lama kita sapa dulu Kakak Cherry. Halo Kakak Cherry.
1: Halo. Halo Kak Cindy.
0: Apa kabarnya nih ya?
1: Puji Tuhan. Baik ya.
0: Oke, Kak Cherry nih ya, mungkin bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman yang ada di Manado, Talaut dan juga Gorontalo mengenal lebih dalam tentang Kak Cherry.
1: Oke, halo teman-teman semua. Saya Nikita Cherry, terima kasih. Dan hobi bernyanyi ya, tentunya.
0: Tentunya pasti itu.
1: Hobi bernyanyi dan saya adalah salah satu peserta Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2026.
0: Oke, nah itu ya teman Pro 2. Nah Kak Cherry nih, mungkin Kak Cherry sekarang gimana ya? Dari mana ke mana nih sampai ada di RRI ya? Ada job luar dulu atau gimana?
1: Iya, kebetulan di hari ini Cherry ada job di Lanal Tahuna dan dari Lanal langsung ke sini.
0: Oke. Dengan waktu yang begitu, mungkin kesibukan Kak Cherry hari ini amat sangat padat. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan hadir di studio tentunya. Nah, Kak Cherry nih ya, kan Kak Cherry salah satu peserta Bintang Radio nih. Kira-kira menurut Kak Cherry nih, sejauh mana Bintang Radio menjadi ataupun mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk tidak hanya berkompetisi tetapi juga berkembang dan berkarya di industri musik?
1: Ya, baik, menurut Cherry ini Bintang Radio ini Kak bukan cuman bicara soal kompetisi ya. Tapi dalam Bintang Radio ini kita bisa belajar mengasah mental kita di atas panggung. Dan kita juga mungkin kan kita kalau selesai nyanyi kita ada masukan-masukan dari juri, itu juga bisa kita perbaiki. Dan dari situ buktinya kita bisa lebih baik lagi dalam bernyanyi. Tentunya dengan penyanyi-penyanyi muda sekarang ini ya, yang mungkin yang lain itu masih takut-takut untuk bernyanyi. Nah, dengan adanya Bintang Radio ini, ini bisa menambah keberanian dan mengasah mungkin bakat yang ada dalam diri kita. Jadi sayang sekali, menurut saya sayang sekali kalau memang tidak ada yang ikut. Dan dari sisi lain, Bintang Radio ini juga memberikan wadah bagi penyanyi-penyanyi muda ya tentunya untuk mengembangkan bakat mereka, bukan hanya dari tingkat kabupaten saja, bukan hanya dari tingkat satker ya Kak, tapi juga dalam tingkat nasional. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa tampil di RRI dan mungkin bisa sampai nasional, amin. Itu kan kita bisa dikenal banyak orang, dan dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi pengaruh Bintang Radio ini menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Dan sayang sih kalau nggak ikut ya.
0: Betul. Nah, karena kan kapan lagi nih ya memiliki kesempatan besar untuk ikut ajang audisi Bintang Radio. Sekalipun setiap tahun ada ya. Dan mungkin di Bintang Radio ini teman Pro 2 punya batas usia nih ya kan, cukup sampai 25 tahun. Nah, kalau mungkin teman Pro 2 punya bakat-bakat bernyanyi seperti yang Kak Cherry bilang tadi, jangan malu-malu karena tunjukkan bahwa anak daerah itu mampu untuk melaju ke tingkat nasional.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira nih ya kan, dari banyak pilihan lagu nih Kak. Apa lagu apa yang Kak Cherry pilih kira-kira?
1: Kalau Cherry pilih lagu Mahal Ini Bawa Dia Kembali.
0: Lama sangat set sekali. Nah, kenapa nih Kak kira-kira memilih Mahal Ini Bawa Dia Kembali?
1: Karena menurut Cherry ya, dari semua lagu itu memang ada beberapa yang tahu, ada lumayan banyak, tapi Cherry rasa cocok sekali dengan karakter suara Cherry itu di Mahal Ini Bawa Dia Kembali.
0: Nah, teman Pro 2, kalian pasti tahu lagu-lagunya Mahal Ini kayak gimana, ya kan? Kesulitannya, kemudahannya, terus nada tingginya itu bukan main. Nah, terus Bawa Dia Kembali, apakah Kak Cherry sudah tahu makna dari lagu ini?
1: Ya, karena dari lirik-liriknya juga sudah menjelaskan ya maknanya seperti apa. Jadi maknanya ini sangat sedih ya kalau kita bisa mendalami lagu ini. Jadi maknanya itu seseorang yang sudah pergi, sudah pergi jauh, dan dia berharap untuk Tuhan bahwa dia kembali.
0: Nah, dengan bahwa dia kembali, mungkin menurut Kak Sherry ada nggak sih Kak part-part yang sulit, dan menurut Kak Sherry, aduh, kita ini harus belajar lebih banyak dengan part ini supaya boleh tampil lebih maksimal.
1: Dalam bahwa dia kembali itu ya, ada dua, menurut Sherry ada dua part yang sulit ya. Di bagian bridge-nya, Tuhan tolong dengar doaku, sama sampai habis sama yang bawa dia. Itu emang benar-benar harus dipersiapkan baik-baik ya. Karena kalau misalnya kita tidak melatih vokal kita, di nada tinggi itu pasti kita gak akan sampai.
0: Betul.
1: Iya, jadi menurut Sherry itu di part, dua part itu sih kayak harus
0: harus maksimal pokoknya.
1: Iya, harus maksimal.
0: Nah, dengan lagu ini yang Kak Cherry pilih, bahwa dia kembali, apa sih Kak yang pengen Kakak sampaikan kepada mungkin dewan juri dan juga penonton yang melihat penampilan Kak Cherry di Bintang Radio?
1: Oke, yang pertama yang harus Cherry sampaikan itu rasa ya Kak. Karena lagu bahwa dia kembali ini memiliki makna yang sangat dalam, sangat sedih ya. Jadi kita harus bagaimana caranya, sekalipun kita tidak dalam posisi itu ya. Sekarang Cherry emang benar-benar tidak dalam posisi itu, puji Tuhan. Dan tapi Cherry harus mencoba untuk tetap masuk dalam lagu itu. Jadi dalam bernyanyi itu kita harus menyampaikan rasanya terhadap juri dan terhadap audiens juga, terhadap penonton. Dan itu juga sih yang menjadi tantangan ya. Karena bagaimana kita bisa masuk dalam lagu itu sedangkan kita tidak sedang dalam fase lagu itu. Jadi Cher akan menyampaikan rasa yang begitu dalam, akan menjelaskan makna lagu ini melalui suara Cher.
0: Benar. Karena kan kalau orang menyanyi tidak ada rasa, pasti kan nyendak serdang atau begitu. Kayak masih ada yang ganjil, belum maksimal terampai penampilan. Nah, terus pasti ada rasa gugup ya kan Kak Cherry kalau sebelum naik panggung, mungkin itu tangan semulai dingin, detak jantung semulai dak dik duk lebih cepat. Nah, ada nggak sih Kak cara-cara atau tipsnya Kak Cherry untuk mengatasi rasa gugup itu?
1: Kalau dari Cherry sih ya sudah pasti setiap orang beda-beda ya cara mengatasi rasa gugupnya. Tapi kalau dari Cherry itu sebenarnya rasa gugup itu akan terus ada sampai kita bernyanyi. Jadi cara, bagaimana cara kita untuk membuat rasa gugup ini tidak mengganggu perform kita. Jadi menurut Cherry itu kalau misalnya Cherry nyanyi ya, Kak, tetap gugup tuh Kak, tetap keringatan, tangan semua, badan keringatan, tapi Cherry tetap berusaha untuk bernyanyi, untuk konsen dan hilangkan rasa gugup ya. Dan dari kalau Cherry bernyanyi terus Cherry gugup, Cherry cuman pikir untuk bagaimana bisa menyampaikan lagu ini dengan baik. Dan kalau bisa rasa gugup itu belakangan deh. Sekalipun gugup ya, tapi kita juga harus menjaga kestabilan suara kita. Karena biasa orang itu kalau grogi, suaranya goyang.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Jadi itu harus, memang kita harus benar-benar latihan. Jadi kita harus latihan bagaimana cara mengatasi rasa gugup kita. Sekalipun kita nyanyi dalam kondisi gugup ya, sekalipun kita harus bisa mengatur suara kita agar tetap stabil dan tidak goyang.
0: Betul. Kalau tidak kontrol ya itu sama yang Kak Sherry bilang, teman pro 2 ya, pasti akan gugup, akan blank dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, teman pro 2 nih yang mungkin pengen gabung, pengen tanya-tanya terkait topik kita yaitu Bintang Radio sebagai wadah generasi muda untuk berkarya, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun via WhatsApp ya di 0822-1779-7307 dan live Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Oke, masih dengan Kak Cherry tentunya ya, teman Pro 2 yang masih stay di studio. Nah, kira-kira nih Kak Cherry ya, pasti kalau orang gugup dan lain sebagainya akan ada fase di mana itu mau lupa lirik, langsung blank. Nah, kira-kira dalam, semoga itu tidak terjadi ya, amin. Tiba-tiba kalau lupa lirik, apa yang akan Kak Cherry lakukan di atas panggung?
1: Nah, ini pertanyaan menarik nih. Karena mungkin ya, dalam pemahaman Cherry mungkin memang setiap penyanyi itu ada fase-fase lupa liriknya.
0: Yes.
1: Ya. Ada di mana mereka tuh lupa lirik. Mm-mm. Sama kayak Cherry, Cherry juga pernah lupa lirik.
0: Mm-mm.
1: Dan di situ emang kalau kita harus pintar-pintar, Kak, harus pintar-pintar mengatasi kalau kita lupa lirik.
0: Nah,
1: contoh nih, Cherry lupa lirik kan? Kalau Cherry diam itu pasti seterusnya Cherry akan ngeblank, apalagi kalau kita nyanyinya pakai minus one. Minus one kan gak akan nunggu kita. Beda kalau yang mengiring kan bisa diakalin, bisa balik lagi dari awal. Tapi minus one itu kan jalan terus. Jadi waktu itu Cherry mengatasinya itu dengan cara Cherry sebut saja apa yang ada di dalam pikiran Cherry, sekalipun Cherry lupa ya. Cherry sebut, dan sekalipun itu salah, tapi itu puji Tuhan itu gak bikin ngeblank. Jadi lagunya jalan terus. Nah, itu tergantung jurinya saja. Kalau jurinya sadar akan hal itu, kita salah lirik, itu memang fatal. Tapi kalau misalnya jurinya tidak terlalu sadar ya, atau tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, itu aman-aman saja, Kak. Karena kalau misalnya kita nyanyi maksimal sudah bagus, tapi kita mungkin cuma salah ucap kata itu saja, itu emang bisa berpengaruh. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Jadi menurut Cherry, kalau misalnya teman-teman lupa lirik ya kalau nyanyi, jangan diam. Karena kalau misalnya kita diam itu emang kelihatan banget, wah lupa lirik nih dia, atau enggak, wah ngeblank dia. Jadi tapi beda juga kalau misalnya kita lanjut nyanyi terus, sekalipun bukan itu liriknya, tapi dia masuk masuk dalam lagu itu, pasti penonton tuh nggak tahu kalau ini lupa lirik. Iya, sama kayak Cherry waktu itu, Kak, lupa lirik, tapi penonton emang nggak sadar kalau Cherry lupa lirik. Tapi sebenarnya itu lupa lirik.
0: Iya, karena kan Cherry bisa mengatasinya ya, kan.
1: Iya, betul.
0: Selain mungkin sama yang Kak Cherry bilang, sekeluar kata-kata yang ada di pikiran, mungkin tips dari Kak Cindy juga bersenandung ya kan?
1: Iya,
0: mungkin dengan
1: nanana.
0: Dan lain sebagainya.
1: Yes.
0: Oke, Kak Cherry. Nah, untuk Kak Cherry sendiri nih ya, karena membawakan lagu Mahal ini dengan nafas yang gimana ya, kalau kita tahu penyanyi Mahal ini nafasnya kan agak
1: betul.
0: Nah, kira-kira nih Kak, gimana nih cara Kak Cherry untuk bisa mengontrol nafas Kak Cherry di saat menyanyikan lagu tersebut, kemudian di part-part yang sama yang Kak Cherry bilang tadi itu part-part yang sulit?
1: Oke, kalau mengontrol nafas ya, dia itu bisa dibilang gampang kalau kita latihan. Tapi susah kalau kita nggak latihan. Jadi menurut Cherry itu persiapannya harus emang sebelum nyanyi ya, persiapannya harus matang dahulu. Dari kalau di rumah itu latihan pernafasan, latihan diafragma. Dan itu bisa melatih pernafasan kita. Jadi mungkin ada nada tinggi dengan akhirannya yang panjang, nafas kita tetap sampai. Jadi cara mengatasinya itu latihan. Jadi kalau misalnya nyanyi nafasnya putus-putus ya, berarti itu dia nggak latihan.
0: Nah, itu teman-teman berdua harus banyak-banyak berlatih ya. Karena kalau bicara tentang mengontrol nafas dan lain sebagainya itu susah-susah gampang. Terus Kak Cherry nih ya, setelah mungkin Kak Cherry tampil, menyelesaikan penampilan Kak Cherry, apa perasaan yang ingin Kakak tinggalkan kepada dewan juri dan juga penonton?
1: Perasaan yang ingin Cherry tinggalkan ya, mungkin perasaan yang bahagia ya, Kak. Bahagia itu dalam karena sudah bisa membawakan lagu itu dengan maksimal, dan Cherry bisa membawa lagu itu dengan rasa yang begitu kuat, dan itu bisa kan bisa membuat perasaan bahagia, lega setelah bernyanyi. Jadi mungkin perasaan itu yang akan Cherry sampaikan kepada penonton, bukan hanya perasaan sedih ya karena terbawa dengan lagunya, tapi ada perasaan bahagia juga karena sudah berhasil membawakan lagu ini.
0: Nah, kira-kira nih Kak Cherry ya, selama Bintang Radio berlangsung, apakah Kak Cherry terus mengikuti atau mungkin ada jeda beberapa kali selama Bintang Radio dilaksanakan?
1: Selama Bintang Radio dilaksanakan, kebetulan Cherry baru ikut dua kali. Ya, dua kali tahun lalu dan tahun ini.
0: Nah, kenapa menurut Kak Cherry nih, kayaknya kita mesti ikut ulang no ini Bintang Radio? Apa yang mendorong perasaan itu?
1: Nah, itu sebenarnya yang mendorong perasaan itu bukan, nggak bisa dibilang ambisius juga ya, tapi kita Cherry itu berusaha untuk bisa lebih dari tahun kemarin. Okay. Jadi kalau Cherry gagal tuh Cherry bukan malah putus asa, mm-hmm. tapi Cherry merasa Cherry harus ikut terus apapun uh-huh. hasilnya, tapi Cherry harus bisa berkembang ya, harus bisa mm-hmm. mendapatkan hasil yang lebih dari tahun kemarin. Okay. Jadi kenapa Cherry bisa ikut lagi uh-huh. di tahun ini? Mm-hmm. Karena perasaan itu, karena rasa yang aduh gak puas nih, mm-hmm. harus tahun depan.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Kak Cherry nih, umur Kak Cherry kira-kira udah berapa?
1: Kalau umur Cherry tahun ini baru 19 tahun.
0: Oke, okay,
1: masih sangat muda.
0: Yes, masih sangat muda dan tentunya masih banyak kesempatan untuk Kak Cherry ikut audisi Bintang Radio sampai amin mendapatkan hasil yang terbaik tentunya dan semoga Kak Cherry ya bisa mewakili Korwil 5 ke tingkat nasional.
1: Amin.
0: Nah, kira-kira nih Kak Cherry nih ya, adakah tantangan terbesar menurut Kak Cherry selama mengikuti ajang Bintang Radio?
1: Tantangan yang besar menurut uh-huh, Cherry uh-huh. ya Kak, bagaimana kita mengatasi mental kita biar tidak ciut ya. Karena menurut Cherry ya, kalau Cherry lihat orang nyanyi itu uh-huh. dia bagus, pasti kita tuh pasti kepikiran, aduh ya, benar. Dia udah bagus, gimana nih, gimana ini gitu. Okay. Jadi yang paling besar tantangannya itu kita bisa mengontrol uh-huh. atau mengatasi mental kita uh-huh. mengasah mental kita untuk tetap tangguh ya uh-huh. untuk ada jiwa petarung ya. Yes, jadi kalau kita lihat dia bagus, kita harus berpikir bahwa kita akan lebih bagus dari dia. Itu menurut Cherry itu bukan sombong ya Kak, mm-hmm. tapi itu sebagai manifestasi bagi diri sendiri ya, biar nanti kita enggak gugup. Betul. Biar nanti kita percaya diri pas tampil. Mm-hmm. Jadi kita sebelum mengikuti kompetisi itu ya, mm-hmm. kita harus punya mental petarung ya Kak.
0: Yes, betul.
1: Karena saya juga ada pengalaman ya. Mm-hmm. Sebenarnya saya mau ikut lomba besok, tapi saya tidak jadi ikut lomba itu karena ada peserta yang bilang kalau Cherry ikut dia nggak akan ikut, mereka nggak akan ikut karena nanti karena nanti sudah pasti Cherry yang juara satu dan mereka katanya nggak akan dapat kesempatan. Menurut Cherry itu salah karena seperti yang Coach Chris bilang, juri yang Bintang Radio bilang pada saat technical meeting, dia bilang kan apa saja bisa terjadi di atas panggung.
0: Betul.
1: Jadi mungkin pikiran mereka itu setiap orang yang bernyanyi akan selalu sempurna. Padahal, ya. Padahal kan pasti ada kesalahan juga di atas panggung yang bisa mungkin bikin mereka nggak juara satu atau mereka akan ya lebih. Jadi menurut Cherry itu setiap penyanyi-penyanyi harus ada mental petarung.
0: Betul.
1: Dan harus ada mental yang berpikir bahwa kita harus melewati proses.
0: Ya.
1: Karena tidak mungkin kita bernyanyi ya mengikuti lomba langsung juara satu.
0: Betul sekali.
1: Ya. Cherry juga dulu mengikuti lomba itu banyak sekali senior-senior yang luar biasa suaranya. Hmm. Cherry ikut, Cherry sampai pernah dapat juara terakhir.
0: Ya.
1: Sampai enggak dapat juara, Cherry tetap lanjut, tetap jalan. Enggak ada pikiran yang kayak enggak usah dia itu mau ikut. Nanti kitanya mau juara. Mau sampai mau bikin orang-orang itu bilang, "Iya, betul-betul sudah jadi yang mau ikut." Jangan, jadi menurut Cherry itu teman-teman ya, kalau yang mungkin adik-adik juga yang baru mau terjun ke dunia musik ya, bernyanyi ya, yang pertama harus ada mental ya, mental petarung. Jangan pikir itu kalian ikut lomba satu kali, dua kali, tiga kali itu kalian akan langsung juara satu.
0: Ya,
1: dan jangan pikir kalian akan juara satu itu dengan menyingkirkan orang yang menurut kalian bagus.
0: Iya, betul.
1: Iya. Caranya kalian bisa juara itu kalian lawan orang itu. Ya, kalian bertarung dengan dia. Jangan kalian singkirkan dia dengan cara mungkin memprovokasi orang lain sampai semua orang itu bilang, "Iya, enggak usah ikut." Itu kan enggak fair kan, Kak, menurut Cherry.
0: Jadi
1: ya, pesannya untuk teman-teman yang mungkin baru belajar nyanyi atau udah nyanyi dari lama tapi mungkin progresnya stuck, coba asah deh mental.
0: Betul.
1: Iya.
0: Itu sih. Kalau tanpa mental petarung ya itu.
1: Iya, itu. Tadi
0: sama Dengka Cherry bilang tadi no. Dan mungkin buat teman-teman ya di luar sana, ketika melihat penyanyi yang menurut mereka sempurna dan lain sebagainya, alangkah baiknya yaitu itu dijadikan tantangan buat kalian.
1: Iya, betul.
0: Buktikan bahwa kita lebih bagus loh dari dia.
1: Iya, betul.
0: Itu jangan langsung kayak menjudge dan lain sebagainya.
1: Iya, jangan sampai seperti itu. Mm-hmm. Tapi benar. Kan kalau misalnya kita nggak juara juga kan kak, kita bisa bilang ke diri kita, oh tahun depan atau di kompetisi berikutnya kita pasti bisa. Kita pasti bilang, pasti bisa bilang seperti itu. Tanamkan, lebih baik tanamkan di hati bahwa orang ini lebih baik, lebih baik gue, orang ini lebih baik, lebih baik saya. Jadi nggak usah sampai nyingkirin seperti itu kan kak. Jadi ya kayak
0: gimana ya?
1: Gak fair ya, iya.
0: Rasa-rasa mau harus kamu
1: ya kan, karena kak yang pesertanya ya, kalau misalnya Cher ikut banyak peserta yang mengundurkan diri dan ini Cher

0: Tadi itu kan sebagai wadah nih untuk anak muda nih. Kira-kira seberapa penting nih menurut Kak Sherry, Bintang Radio ini adalah wadah untuk generasi muda yang mungkin pengen mengasah karya mereka, terus bakat mereka. Kira-kira gimana tuh?
1: Menurut Sherry, Bintang Radio ini sangat-sangat penting ya. Karena yang tadi, yang pertama Sherry bilang itu, Bintang Radio itu bukan hanya sekedar kompetisi biasa ya. Ini Bintang Radio ini kompetisi yang paling bergengsi ya, yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga, yang mungkin di Indonesia juga ya. Karena ini pasti beda-beda tipis sama Idol.
0: Yes.
1: Dan bisa dibilang juga sama, karena kita itu bersaing emang seluruh RRI. Jadi ini itu sangat penting sekali buat mengembangkan bakat musik anak-anak muda ya, penyanyi-penyanyi muda. Karena di mana lagi kita bisa mendapat misalnya kita juara satu Bintang Radio, kita lanjut Korwil, lanjut nasional, kita bisa dapat nama yang besar.
0: Yes.
1: Dan kita bisa dapat dikenal sama banyak orang, terus nyanyi kita juga lebih bagus. Terus dari situ juga kita bisa mendapatkan ini gak bisa dipungkiri juga, kalau kita juara Bintang Radio kan banyak orang yang kenal, dan kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Entah kita ngonten, entah kita bisa membuat lagu, pasti booming. Jadi ini sangat-sangat penting ya menurut Sherry, dalam peran Bintang Radio untuk mengembangkan bakat musik penyanyi-penyanyi muda, Kak.
0: Nah, Kak Sherry nih, andai bisa bermimpi nih, dan pasti semua orang punya mimpi besar, apa yang ingin Kakak bawa dalam kemampuan bernyanyi ini, dan tentunya sampai di mana supaya Kak Sherry merasa okay, mungkin kita tidak harus selalu puas dengan diri kita, tapi punya target nih. Itu gimana tuh?
1: Okay, kalau membawa mimpi ya, target ya Kak. Ya, setiap orang memang berhak bermimpi ya. Mungkin dalam logika orang lain itu tidak mungkin dicapai, tapi kalau dari kita pasti bisa, pasti bisa ya. Kalau untuk Sherry di Bintang Radio ini, Sherry bermimpi sekali untuk bisa, mungkin terlalu jauh, tapi untuk bisa juara nasional Bintang Radio. Itu salah satu kebanggaan sih. Dan itu mimpi Sherry yang paling besar saat pertama Sherry menginjakan kaki di Bintang Radio ini.
0: Sama Pro 2, semoga apa yang Kak Sherry impikan, apa yang Kak Sherry sampaikan mimpinya itu bisa terwujud ya. Dan tentunya bisa mewakili Korwil 5, karena kalau di tingkat nasional itu semua RRI yang tentunya ada ya, itu akan bersaing secara bersama-sama. Mulai itu dari Korwil 5 itu, kalau kasih ini bisa kasih informasi, ada RRI Gorontalo, Manado, Tahuna, dan juga Talaut. Nah, semoga Kak Sherry bisa mewakili RRI Tahuna, dan tentunya selain mewakili Korwil 5 nih, kita juga akan membawa nama baik ya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapan lagi anak daerah bisa melaju ke tingkat nasional.
1: Nah, itu juga Kak. Itu juga yang yang menjadi yang mendorong Sherry untuk tetap semangat mengikuti Bintang Radio, karena Sherry juga membawa nama besar nih Kak. Sherry ikut lomba Bintang Radio dengan diutus dari kampus Sherry, kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Jadi Sherry sangat semangat nih mengikuti Bintang Radio agar bisa membuktikan bahwa kampus Politeknik Negeri Nusa Utara melahirkan seorang penyanyi yang luar biasa, yang berkarya dalam Bintang Radio. Itu sih Kak, yang menjadi dorongan juga untuk Sherry mengikuti Bintang Radio ini.
0: Nah itu teman Pro 2. Nah, kira-kira nih ya, udah gak sadar ya perbincangan kita terlalu asik. Kita mungkin udah di ujung acara nih. Kira-kira harapannya Kak Sherry untuk Bintang Radio kedepannya gimana? Terus harapan Kak Sherry untuk terus berkarya kedepannya itu seperti apa?
1: Tentunya harapan saya ya di Bintang Radio ini, mohon maaf sebelumnya, semoga Bintang Radio ini menjadi seperti tahun-tahun 2024-2023, yang mana jika kita juara satu di sini, kita langsung lanjut ke nasional.
0: Ya,
1: karena menurut Sherry ya, manusia biasa ya, itu lebih mudah Kak, langsung ke nasional kan. Tapi kalau kita mengikuti banyak tahap juga kan agak lebih sulit sebenarnya. Tapi Sherry bisa bilang bukan bilang bahwa audisi beberapa tahap ini tidak bagus. Ini bagus juga karena ada beberapa tahap yang harus kita lewati, dan itu juga mengasah mental kita. Karena kita akan bertemu dengan berbeda-beda orang. Ya, kalau kita di sini

0: Sherry kan sudah beberapa orang kenal nih sama peserta-peserta di sini. Jadi kayak suaranya juga Sherry udah pernah dengar. Jadi udah seperti biasa lah ya.
1: Okay.
0: Tapi beda juga kalau kita beberapa tahap kita ke tingkat core wheel ya, kita pasti bertemu dengan lawan-lawan yang beda-beda juga. Jadi itu juga baik, tapi untuk Sherry bintang radio semoga bisa kembali seperti dulu. Dan kalau mungkin untuk pesan-pesan yang untuk penyanyi-penyanyi muda ya, teruslah berkarya teman-teman, terus berkarya. Dan kalau misalnya kalian memiliki bakat dalam bernyanyi, kalian jangan takut untuk mengikuti bintang radio. Karena sejujurnya di sinilah kita dibentuk ya, Kak. Mental kita, suara kita, karena di sini juga ada bimbingan-bimbingan dari juri-juri yang akan dibilang. Jadi ini membimbing kita, Kak.
1: Okay.
0: Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mengikuti bintang radio. Dan selanjutnya mungkin ya mental ya tadi ya, Kak.
1: Yes,
0: teman-teman yang sudah nyanyi ya, sudah nyanyi lama atau baru mau nyanyi, kalian harus memiliki mental petarung, mental pejuang, Kak.
1: Betul.
0: Jangan kalian melihat dia ini sudah melalang buana mungkin di Sangihe, sudah banyak, sudah bagus nyanyinya, kalian merasa ciut dan kalian enggak akan ikut lomba. Jangan. Kalian harus lawan.
1: Betul.
0: Ya. Kalian harus memberikan versi terbaik diri kalian. Jika kalian gagal hari ini, kalian coba lagi besok. Karena dengan itu ya, kita bisa menjadi penyanyi yang dilihat orang, Kak.
1: Yes, benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Jangan membuat orang lain jatuh hanya untuk meninggikan diri sendiri.
1: Ya.
0: Jadi harus mengasah mental dan bisa tetap rendah hati lah.
1: Oke, okay, yes. Benar sekali. Oke, okay, nah teman berdua, karena vote ini udah dibuka ya kan untuk melaju ke tahap yang pertama, yaitu akan dilaksanakan bintang radio itu nanti tanggal 7. Nah, kira-kira cara Kak Sherry untuk mempromosikan diri Kak Sherry ya kan, gimana nih untuk mungkin cara vote Kak Sherry itu seperti apa?
0: Okay.
1: Supaya teman-teman berdua tahu.
0: Oke, okay, teman-teman semua, teman-teman berdua yang mendengar lewat radio atau mungkin live streaming ya, Kak. Jangan lupa dukung Nikita Cherry, terima kasih, di Bintang Radio RRI tahun 2026 dengan cara voting di website bintangradio.rri.id dan buka di halaman Satker daerah, cari Korwil 5,
1: yes,
0: cari RRI Tahuna dan lihat ada Nikita Cherry, terus voting di situ sebanyak-banyaknya.
1: Oke, nah itu teman berdua ya, cara untuk memvoting atau mendukung Kak Cherry di ajang kompetisi Bintang Radio 2026, tentunya mewakili RRI Tahuna dan juga Korwil 5.
0: Yeah.
1: Oke, Kak Cherry, terima kasih buat kesempatan yang sudah Kak Cherry sisipkan di tengah kesibukan Kak Cherry hari ini. Dan tentunya semoga sukses untuk tahap pertama ya, nanti di tanggal 7. Dan semoga ada hasil yang baik buat Kak Sherry sebagai peserta. Tentunya jangan lupa selalu berdoa. Dan pesan dari Kak Cindy, jangan lupa minta restu dari orang tua.
0: Pasti
1: ya kan. Oke, teman berdoa, Kak Cindy dan juga Kak Sherry pamit dari Sore Ceria Magota ya. Terima kasih buat kalian dan tentunya selamat sore. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Oke, baik, teman Pro 2, pukul 17.03 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, yeah, nah, siapa-siapa pada FM mana ada teman terbaik kamu. Bagian itu video dimulai kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Teman berdua, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan juga menang? Nah, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya nih, pakai Biznet sekarang. Untuk kamu yang ada di kota Manado, Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau, ada di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai dengan 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya nih teman pro 2. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi ke websitenya, ada di biznethome.net. Oke teman pro 2, dan nanti pada pukul 5.46 kita akan break untuk azan maghrib terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sedang mulai kalau bukan di Nezemom Pozemom Pro Devi Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

ya. Jadi setiap finalis berkesempatan untuk melaju berikutnya. Dan tentunya di saat ini saya akan langsung mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan berikutnya dari peserta dengan nomor

0: Terima kasih.
1: Perkenalkan, nama aku Misal Ulur. Pada saat ini aku mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa untuk vote Misal dengan cara scan QR di bawah ini.

0: Terima kasih.
1: Oke, itulah dia penampilan dari peserta dengan nomor urut 4 di masing-masing kategori. Dan di saat ini kita akan langsung menyaksikan penampilan dari peserta-peserta berikutnya dari nomor urut 5 setiap kategori. Dari kategori putra nomor urut 5 Meistein Bangowa, dan peserta dengan nomor urut 5 kategori putri Nadia Tataung.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meistein Bangowa. Saya sekarang sedang mengikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026, dan jangan lupa vote saya pada barcode di bawah ini.

0: Terima kasih.
1: Halo, perkenalkan nama saya Nadia Tataung. Saya adalah finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Jangan lupa dukung saya dan vote sebanyak-banyaknya dengan scan QR Barcode di bawah ini. Terima kasih.

0: Terima kasih. Bintang Radio RRI Manado 2026 didukung oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, Trijaya Motor Samrat, Klinik Pramita, HZO.
1: Dan begitu juga yang akan memberikan penampilan yang sekarang ini sudah terlihat ada yang berdatangan dan juga ada yang masih stay, dan tentunya dengan excited yang sama tentunya kita semua masih akan menyaksikan beberapa penampilan lagi. Makanya jangan sampai lupa ya untuk kasih vote sekencang-kencangnya untuk finalis jagoan kamu sekarang juga, karena saat ini kita akan langsung menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya. Peserta dengan nomor 6 dari kategori putra ada Aditya Van Basten Ahar, dan peserta dengan nomor urut 6 dari kategori putri Anastasia Krisanta.
2: Halo guys, perkenalkan nama saya Aditya Van Basten Ahar. Puji Tuhan, pada pemilihan audisi Bintang Radio 2026 saya boleh terpilih sebagai salah satu peserta. Untuk itu, jangan lupa vote saya Aditya Van Basten Ahar lewat scan barcode di bawah ini. Sebanyak-banyaknya ya guys.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Krisanta. Saya sedang mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa buat semuanya voting saya di bawah ini.

0: Oke, itulah dia penampilan dari peserta dengan nomor urut 6 masing-masing kategori. Dan tidak terasa abis ini ternyata udah jadi sesi terakhir untuk penampilan dari para finalis. Makanya jangan sampai lupa untuk vote sebanyak-banyaknya sekarang juga finalis jagoan kamu, untuk mereka juga bisa melaju ke tahap-tahap berikutnya. Dan jangan sampai lupa juga, saat ini kita akan segera menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 7 putra, Rafael Ardiansyah. Peserta dengan nomor urut 7 putri, Daisy Suda. Peserta dengan nomor urut 8 putra, Frisel Gabriel Rambing.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Andriansa. Saat ini saya sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Jangan lupa voting saya lewat barcode yang ada di bawah ini. Terima kasih.

Hai, perkenalkan nama saya Daisy Soeda. Saat ini saya sedang mengikuti Bintang Radio RRI Manado 2026. Jangan lupa dukung saya ya dengan scan di bawah ini.

0: Terima kasih.
1: Nama saya Gabriel Visor Rambing. Saat ini saya akan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia dengan cara scan QR code di sini.

26 yang tentunya di malam hari ini mereka sudah membawakan lagu kategori pop, dan pada putaran berikutnya mereka membawakan lagu dengan tema lagu daerah. Maka dari itu jangan sampai lupa dukung terus finalis jagoan kamu dengan cara vote sebanyak-banyaknya dengan scan barcode yang sudah ditampilkan tadi. Karena saat ini penting untuk kita ketahui juga vote benar-benar mempengaruhi performa mereka sampai ke tahap berikutnya, karena nantinya akan ada akumulasi juga 70% dari penilaian dewan juri secara murni, diikuti 30% dari vote dari semua pendukung kepada para finalis di Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Sekali lagi kita kasih aplaus yang paling meriah. Dan di saat ini sambil menunggu penilaian dari kedua dewan juri yang sudah berembuk kira-kira dengan perolehan nilai dan juga performance dari para finalis di malam hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan dari Gloretta Henock terbaik 5 Bintang Radio Indonesia tingkat nasional tahun 2025. Dan penampilan dari Chevalier Sanjaya, juara 1 Bintang Radio RRI Manado tahun 2025.

0: Terima kasih.
1: Oke, itulah dia penampilan dari Glorita tadi dan ini juga Sefa. Sefa, kita ajak Glorita dulu kali ya. Oke, wuh. Kita masal, apa kabar?
2: Baik, Kak.
1: Baik, apa kabar Glorita? Cakep. Di saat ini FYI ya, tadi dua lagu yang dibawain sama Glorita dan juga Sefa adalah lagu pilihan ketika Bintang Radio Indonesia dilaksanakan di Kota Manado, which is di tahun 2023. Dan tadi juga udah dibawain Sefa yang kalau gak salah kamu juga ngebawainnya di tempat yang sama ya?
2: Iya.
1: Apa perasaan kamu?
2: Jujur dari tadi di belakang panggung nervous banget.
1: Oh, masih nervous juga.
2: Masih nervous ya? Masih. Tapi ya setelah udah di atas ini udah enjoy.
1: Udah enjoy. Glorita apa kabar?
3: Apa kabar, Kak?
1: Baik. Dan di saat ini juga kita pengen nanya-nanya kilas balik. Kedua winner terbaik satu Bintang Radio RRI Manado 2025. Kita kasih aplaus yang paling meriah dulu dong. Kalau kita throwback lagi di tahun yang lalu 2025 nih ya, ketika kalian dinobatkan jadi terbaik satu untuk RRI Manado. Kira-kira apa perasaan kalian atau bahkan justru bisa diceritain alasan kalian ikutan Bintang Radio di tahun tersebut?
2: Waktu tahun 2025 itu, jujur sebenarnya Sefa masih bimbang mau ikut atau enggak. Tapi dari teman-teman pada support buat ikut, jadinya ikut. Tapi pas setelah itu, waktu pemilihan lagu sama cabut nomor undi, Sefa dapat peserta nomor satu. Emang the real nomor satu paling pertama tampil. Kalau di lomba-lomba, nomor satu itu angka, apa ya, angka keramat ya. Soalnya itu jadi standar penilaian kan. Ya, jadi waktu pas pengumuman, saya kebetulan juga peserta nomor satu perempuan. Jadi kita berdua sebelahan kan. Jadi tolong dua gini, glok-glok, tolong kayaknya nak mau juara ini. Ya, tapi tahu-taunya setelah pengumuman dari juri, kita berdua yang juara satu, amin. Puji Tuhan.
1: Kalau Glorita, apa yang bikin kamu ke-trigger? Pokoknya aku harus ikutan Bintang Radio RRI Manado 2025.
3: Jadi kan Glorita sebenarnya sebelum ikut Bintang Radio Satker RRI Manado, yes, sudah pernah ikut sebelumnya di Tahuna, which is RRI Tahuna. Nah di RRI Tahuna, Glo sudah pernah mendapatkan juara satu dan pernah ke nasional juga, dan tapi di nasional itu Glo tidak sampai top 15. Jadi pada saat itu Glo mau apa ya, Glo seperti didorong dan seperti diberi motivasi oleh Tuhan bahwa Glo juga harus kuat, harus bisa sama seperti mereka yang ada di atas panggung top 15, bahkan top 5 pada saat itu. Jadi di tahun 2025 kemarin, ditambah juga dengan dukungan oleh orang tua Glo sendiri, Glo memberanikan diri untuk ikut Bintang Radio Satker Manado. Jadi itu yang membuat Glo akhirnya merasa harus ikut karena ada banyak dukungan juga dari keluarga.
1: Keren-keren, karena tentunya dukungan itu penting banget, apalagi dari per tahun 2025 itu kan udah diberlakukan sistem voting gitu ya. Makanya sekarang juga penting untuk voting finalis jagoan kalian semua sekarang juga. Jadi sekarang kita pengen dengerin motivasi sekaligus kata-kata yang bisa nyemangatin semua finalis yang lagi ada di backstage saat ini dari terbaik satu Bintang Radio RRI Manado kategori putra dan juga putri tahun 2025.
2: Kalau untuk Sefa, teman-teman yang di belakang, tetap semangat, terus minta dukungan juga ke teman-teman, orang tua, semua-semuanya diminta buat vote, karena memang sama tadi Kak Arya bilang kalau vote itu sangat menentukan nanti ke nasional.
3: Oke. Kalau dari Glo mau sampaikan kepada teman-teman ataupun kakak-kakak yang saat ini sedang gugup mungkin di belakang menunggu hasil ya, tetap semangat dan apapun hasilnya nanti, kalian sudah memberikan yang terbaik. Jadi tetap bersyukur gitu sih.
1: Oke, thank you. Kita kasih applause yang paling meriah sekali lagi buat Gloreta dan juga Sheva. Ya, dan di saat ini kita akan mendengarkan perolehan nilai dan juga hal-hal yang hendak disampaikan dari kedua dewan juri. Tapi kita mau cek sound dulu nih. Pendukung nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Wow. Nomor urut 5. Nomor urut 6. Nomor urut 7. Nomor urut 8. Gokil semuanya. Yang paling pasti, jangan sampai lupa untuk terus support mereka lewat voting sebanyak-banyaknya. Dan sekarang, saat ini langsung saja, kita akan dengarkan hal-hal yang akan disampaikan oleh kedua dewan juri. Langsung saja, Indra dan juga Stephanie.
4: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam semuanya.
4: Baik yang ada di Auditorium RRI Manado di Malalayang maupun semua yang menonton melalui
5: Live YouTube
4: dan juga seluruh pendengar radio yang ada dimanapun kalian berada sekarang. Saya Indra dan rekan saya.
5: Saya Stefani.
4: Kami berdua adalah perwakilan dari RRI Bintang Radio RRI Manado tahun 2013. Terima kasih RRI Manado sudah menyatukan kembali kami berdua di atas panggung yang luar biasa ini. Karena kalau kembali ke tahun 2013 ya Stefani, kita berdua berjuang waktu itu di Jayapura. Saya pertama kali ikut itu tahun 2012 di Medan, jadi saya ke ujung-ujung, udah ke Medan dan ke Jayapura. Dan berkat dukungan dari RRI juga, sehingga kami berdua bisa menorehkan prestasi untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Manado. Dan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, kami berdua pun melihat perkembangan untuk Bintang Radio itu luar biasa. Tekniknya juga beragam ya, Stephanie ya.
5: Iya betul Kak.
4: Dari dulu sampai sekarang, orang mungkin dulu menyanyi biasa-biasa, sekarang sampai fasis, sampai whistle, apa segala macam. Wow, itu luar biasa sekali. Apalagi kalau dari segi pilihan lagu, ini luar biasa. Tahun 2026 lagu-lagunya bagus-bagus dan bukan hanya enak didengar tapi juga sulit dinyanyikan sebenarnya secara teknik. Nah, di sini kami berdua memberikan penilaian berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh RRI Pusat. Jadi otomatis di setiap satker RRI dan nanti di nasional penilaiannya adalah hal yang sama. Jadi di situ kalau saya nggak salah ingat tadi ya Stephanie, yang pertama ada kualitas vokal,
5: materi suara,
4: ya, terus teknik vokal, ekspresi dan interpretasi, dan penampilan. Overall performance. Ada 4 kategori penilaian. Jadi itu adalah yang menjadi pokok penilaian kami berdua. Dan sekali lagi, formatnya adalah sama seluruh Indonesia di tahun 2026. Jadi mau Iko yang di Gorontalo, yang di Tahuna, sama. Nah kalau dari segi di sisi masukan, kita kan kalau nyanyi, otomatis kita menyampaikan pesan melalui nada, melalui lagu. Yang pertama adalah, yang pasti kalau dia sudah lolos di sini, dia sudah punya materi suara. Materi suaranya udah pasti bagus, karena sudah lolos audisi. Setelah dia ada di panggung ini, yang pertama adalah artikulasi. Harus jelas dulu kalau mau menyampaikan pesan. Kalau mau menyampaikan pesan, Stephanie ada kok kita mau bilang pangan. Iyo?
5: Nggak mengerti itu pasti.
4: Nah, pasti dia kan, hah? Apa kak? Itu dan kalau apa nanti sebentar bilang kalau bagaimana. Toh kalau apa nanti sebentar kalau bagaimana bilang maksudnya apa. Jadi itu harus artikulasinya harus jelas biar maksudnya tersampaikan. Terus yang tidak kalah penting adalah intonasi atau pitchnya, ketepatan nadanya. Tidak semua hal itu bisa diukur, tapi kalau kita bicara soal tempo dan intonasi itu bisa diukur. Do harus bunyi do, tidak boleh do, dia bunyinya mi, jatuhnya jadi false. Itu harga mati. Dan keseluruhan penampilannya, performance-nya di atas panggung. Bagaimana cara dia membawakan sebuah sajian musik. Jadi ketika kakinya terlihat di atas panggung yang megah ini, itu sudah menjadi bagian dari penilaian kami. Karena kalau dari atas, dapat lihat semua. Itu dari saya. Kalau dari Stefani?
5: Iya, terima kasih. Kalau dari saya, seperti yang tadi dikatakan Kak Indra, kami adalah utusan Bintang Radio tahun 2013 dari RRI Manado. Kalau saat itu Kak Indra tahun kedua mengikuti Bintang Radio, kalau saya adalah tahun pertama dan merupakan peserta termuda saat itu. Lawan saya ada kakak-kakak yang sudah lebih dahulu ikut Bintang Radio, dan saya pun terkejut boleh mendapat juara satu sehingga boleh mewakili RRI Manado di tingkat nasional. Dan tentunya dibantu bimbingan Kak Indra juga yang sudah lebih dulu menginjakkan kaki di tingkat nasional sebelumnya. Sehingga di tahun 2013 saya boleh masuk dalam 15 besar putri tingkat nasional Bintang Radio. Dan pesan buat teman-teman, makanya jangan insecure kalau masih muda. Tunjukkan potensi suara, dan sebagian besar catatan-catatan untuk ke depan tadi sudah dikatakan oleh Kak Indra. Tapi tadi saya punya satu pesan juga buat teman-teman, karena berikut mungkin akan membawakan lagu daerah. Mohon untuk pemilihan nada dasar diperhatikan, karena tadi ada suara, tipe-tipe warna suara yang sudah bagus, nyanyinya sudah bagus, penampilan sudah bagus, tapi mungkin ada terganggu dengan nada dasar yang kurang pas buat teman-teman. Jadi itu boleh diperhatikan lagi dan menjadi catatan ke depan agar supaya berikut boleh tampil lebih maksimal lagi. Seperti itu.
4: Jadi tidak semua kalau nyanyi itu nada tinggi adalah nilai paling tinggi ya. Jadi senyamannya peserta. Jadi bukan berarti dia boleh whistle sampai tinggi sekali suara, dia boleh belting sampai tinggi sekali, kalau dia penilaian jadi paling tinggi. Tidak demikian. Semuanya harus pada porsinya. Dan yang kami nilai adalah hasil penilaian yang sudah ada adalah berdasarkan apa yang peserta tampilkan pada hari ini. Tidak ada hubungannya dia pernah juara di mana, dia pernah nyanyi dengan siapa, pernah bawa nama provinsi di tingkat internasional sekalipun, tidak ada hubungannya. Itu menjadi itu hanya jadi masukan bagi dirinya sendiri sebagai bentuk pengalaman untuk dia bisa menampilkan. Tapi untuk penilaiannya, apa yang kami lihat mereka di panggung malam sampai pada saat ini. Jadi yang kami bandingkan adalah peserta dengan peserta, bukan peserta dengan pola pikir saya. Saya mau pesertanya begini, saya mau tidak seperti itu. Jadi yang kami bandingkan adalah peserta dengan peserta, siapa yang lebih baik malam hari ini. Dan setelah hasil penilaian yang kami lihat, jadi penilaiannya tadi itu setelah peserta tampil, saya yang ambil keputusan waktu itu untuk pokoknya setelah peserta tampil, nilainya langsung diambil. Jadi kita tidak bisa merubah lagi nilainya, langsung diambil, langsung dimasukkan ke sistem. Jadi setelah peserta semua selesai tampil dan kami berdua melihat hasilnya, memang bedanya hanya koma-koma tipis. Ada yang 81,1650, yang satu 81,1230. Jadi cuma tipis-tipis. Dan tahun 2026 sampai dengan 2025 juga RRI memberikan kesempatan, berarti dengan perolehan nilai yang barusan ya, karena juri itu 70%, berarti RRI memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada untuk turut serta dalam memilih siapa favorit kalian. Jadi penilainya bukan hanya pada dewan juri, tapi pada masyarakat juga. Karena ini kan ditampilkan secara live, jadi masyarakat pun bisa melihat siapa yang menjadi favorit mereka through vote. Karena kalian punya 30%, dan 30% itu adalah porsi penilaian yang cukup besar dan bisa mengimbangi nilai yang hanya beda-beda tipis itu. Jadi jangan lupa untuk tetap vote peserta yang kalian suka, yang kalian favoritkan. Dan untuk peserta, jangan lupa PR-PR yang sudah kami berdua sampaikan saat ini untuk bisa kalian renungkan di rumah, latih lagi apa yang kurang hari ini, tambah lagi apa yang boleh kalian tambah, sehingga tanggal 18 nanti kalian bisa menampilkan hal yang jauh lebih baik daripada yang sudah baik hari ini. Dan saya rasa itu yang dapat kami berdua sampaikan. Untuk seluruh peserta, selamat berjuang. Dan seluruh pendukung, ayo tetap kita dukung seluruh favorit kita, baik itu secara vote dan secara moral. Kita berikan mereka dukungan sehingga mereka bisa menampilkan yang terbaik, bukan hanya untuk diri mereka dan untuk seluruh keluarga, tapi juga untuk masyarakat Sulawesi Utara, terlebih khusus Kota Manado. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam dan semangat buat semuanya.
6: Bintang Radio RRI Manado 2026 didukung oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, Trijaya Motor Samrat, Klinik Pramita, HZO.
1: Itu dia tadi, kita sudah mendengarkan sama-sama ya, catatan-catatan kecil yang saya rasa jadi garis besar untuk setiap finalis melaju ke tahapan-tahapan berikutnya. Karena penting untuk diketahui juga, kalau di putaran kali ini tidak ada sesi eliminasi. Jadi seluruh finalis masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi di putaran berikutnya, putaran kedua, dengan lagu pilihan daerah. Dan di saat ini kita akan segera menyaksikan perolehan voting sementara dari finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Ya, inilah dia, bisa kita saksikan. Dan tentunya ini adalah hasil voting sementara yang diperoleh dari para finalis Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manado. Dan seperti yang sudah disampaikan dari Dewan Juri tadi, penting untuk kita melakukan vote sebanyak-banyaknya, karena 30% itu nyanda kacili, akan mempengaruhi performa mereka ke tahapan-tahapan berikutnya dan bisa mengimbangi performance mereka melalui penampilan dan juga perolehan nilai yang diberikan dari Dewan Juri sebesar 70%. Makanya jangan sampai lupa untuk vote sebanyak-banyaknya finalis jagoan kamu di Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Dan sekali lagi kita mau sampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, Trijaya Motor Samrat, Klinik Pramita, dan HZO. Dan sampai berjumpa kembali pada putaran kedua tanggal 18 September 2026 di Auditorium RRI Malalayang. See you!
6: Baru saja kamu mengikuti putaran pertama Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Sampai berjumpa di penyisihan putaran 2 pada 18 September 2026 di Auditorium RRI Malalayang.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
0: That's right.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Mona, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu.

Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Hey, teman Pro 2, balik lagi kamu di Pro 2 Manado. Dan kali ini kalau tadi kamu ditemenin sama Jody ya di Sore Ceria, sekarang sama aku Fika Hamzah di Jangan Malam ya. Dan setelah tadi kita juga dengerin keseruannya Bintang Radio putaran pertama. Tadi panas banget ya, gimana jagoan kamu kira-kira? Pokoknya kita doain aja ya mereka-mereka nih yang bertanding gitu kan ya, semoga bisa kasih performa terbaik gitu ya. Dan pastinya doain dan juga vote jagoan kamu gitu. Terus habis itu jujur li gak kerasa banget ya, sekarang udah di hari Jumat aja nih, di awal September gitu kan ya, udah masuk tanggal 4 aja gitu. Padahal baru kemarin tanggal 1 September, sekarang udah tanggal 4 gitu kan. Dan biasanya kalau yang udah masuk ke bulan yang ada berbernya gitu ya di kota Manado, itu berarti udah persiapan mau apa coba. Iya bener, udah mulai persiapan bau-bau mau Natal gitu ya. Natal di Manado itu dimulai bukan di bulan Desember, tapi dimulai dari bulan yang udah mulai ber, yaitu September contohnya gitu. Dan pastinya harusnya energinya juga udah 100% siap banget ya, karena udah hari Jumat gitu ya, buat menyambut weekend, apalagi juga masih tanggal muda gitu. Pokoknya apapun posisi kamu sekarang, kamu masih di kantor kek, masih ngerjain kerjaan, atau masih di tempat kamu beraktivitas, atau mungkin ada juga yang udah di rumah, atau yang mungkin juga sekarang masih di jalan, pokoknya karena udah Jumat malam juga, lepasin aja penatnya, okay? Karena momen rehat kamu juga dijamin bakal makin pecah, karena nanti di jam 8 malam gitu kan. Seperti biasa kita akan langsung relay bareng Pro 2 Jakarta buat menyapa kamu semua di program Music Live Chat alias MLC. Dan malam ini juga bakal seru banget, karena MLC-nya bakal dipandu seperti biasa sama host andalan kita yaitu Edit. Dan juga kita bakal kedatangan gester yang manis dan berbakat yaitu Shakira Fir, penyanyi muda jebolan Indonesian Idol season 13 atau 13 yang masuk top 9 ini. Siap nemenin kita lewat karakter suaranya yang centil, energik, udah gitu upbeat juga. Pokoknya siap-siap juga dibuat candu sama karya-karya keren yang bakal bikin vibes Jumat malam kamu juga makin slay. So make sure you don't go anywhere, stay tune only on, dan tetap nongkrong bareng aku cuma di Pro 2 Manado.

RLI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812 8686.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Halo-halo teman Pro 2, ya balik lagi bareng aku Vika Hamzah di Jaga Malam. Dan di Jumat 4 September 2026 ini, ya teman Pro 2, ada kabar unik nih dari Italia. Jadi buat kamu pecinta Pixar, karakter ikonik Lightning McQueen dari film Cars ternyata beneran hadir nih sekarang di dunia nyata dan melipir ke sirkuit F1 Monza. Lucu banget ya. Jadi kolaborasi Disney dan F1 lewat program Fuel the Magic ini dibuat buat merayakan 20 tahunnya Cars. Bahkan McQueen bakal jajal honorary lap sepanjang race weekend Grand Prix minggu ini. Unik banget gak sih? Nah itu dia nih info di malam hari ini yang aku bisa spill di jam 8 ini gitu. Nah karena udah jam 8 juga, jadi habis ini momen Jumat malam kamu bakal makin pecah. Karena yang tadi aku janjikan nih, kita bakal langsung gabung sama Pro 2 Jakarta buat nyapa kamu di program Music Live Chat alias MLC. Dipandu sama Edit, MLC malam ini kedatangan gestar manis dan energik yaitu Shakira Fir, jebolan top 9 Indonesian Idol season 13 alias 13 yang siap bikin Jumat malam kamu makin slay. Jangan kemana-mana, langsung aja kita gabung sama Pro 2 Jakarta. Tapi abis itu kamu juga jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi nanti di jam 9 sampai jam 11 malam untuk Cozy Night, dimana kita bisa curhat-curhat di situ. Jadi tetap di sini ya teman Pro 2, bye.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti enggak sama iya. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang iya. Baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Mm-hmm. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Hmm. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya kerja kartunya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Gitu, kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya. DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa aduh, begitu
1: agaknya
0: ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat emang banget sama generasi mau sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari karainya tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawabnya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tau, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang dia spill. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini gimana, aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah cleansing parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty, yeah. Flirty.
1: Iya, yang kayak lihat-lihat tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: Oke, itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak gue tuh gemes banget tau gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada si funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kebetulan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay. Gitu.
1: Oh. Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya. Maksudnya
1: cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14, benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku di awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Oh itu sih Kak Kezi.
0: Kak
1: Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Kak Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: ramenya juga itu rame juga. Banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Bener, bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak sebek.
0: Iya yeah, iya yeah, kayak jadi
1: apalagi vokal daerahnya kakak juga kan.
0: Oh jadi, wow oke.
1: Ya
0: ya ya ya ya I know. Ya benar sih tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan no power gitu asik
1: so ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu. Betul.
1: Kan? Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO bukan yang emang ngikutin okay. musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak kalau aku maunya yang gini.
0: Oke. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh iya
1: tadi. Lagi centil era. Jangan salah walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: Isman Abdullah. Coba dong ya, galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru

0: KWK artinya apa tuh, Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicola Saputra kalau menjawab KWK, gak apa-apa, kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke. Okay, okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia
1: tentunya. Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga alright, bye bye teman Pro 2. Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you then.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2. Seneng banget rasanya bareng aku lagi nih, Vika Hamzah, yang bakal nemenin kamu di malam ini, di Jumat malam, pastinya di Cozy Night sampai jam 11 malam nanti gitu. Gimana nih so far hari Jumat kamu? Tadi kan kita udah gabung ya sama Pro 2 Jakarta untuk MLC atau Music Live Chat gitu ya. Sekarang balik lagi di Pro 2 Manado ditemenin sama aku. Dan semoga di penutupan minggu ini ya, kan karena hari Jumat itu kan udah OTW weekend kan, udah jadi penutup hari kerja lah ya untuk minggu ini gitu kan ya. Semoga semuanya berjalan lancar, kamu juga udah siap buat lepas penat memasuki weekend ya kan. Dan habis itu juga siap-siap besok mau kemana nih, mau jalan-jalan atau mau quality time atau cuman sekedar ngabisin waktu me time di kamar gitu kan ya, atau malah beres-beres gitu ya. Pokoknya semuanya mudah-mudahan berjalan lancar deh ya rencana kamu. Dan teman Pro 2, seperti biasa karena sekarang udah masuk sesi Cozy Night gitu ya di jam 9 sampai jam 11 malam nanti, tempat yang pas banget nih buat kamu-kamu semua curhat-curhat, cerita-cerita gitu ya, gimana hari kamu hari ini, terus habis itu juga gimana minggu kamu berjalan ya di minggu pertama September ini gitu kan. Dan gak kerasa banget juga kan ya, udah bulan September lagi aja, padahal baru kemarin memasuki tahun baru 2026. Wah, sekarang udah tinggal 3 bulan lagi kita udah mau tahun baruan, tahun baru 2027. Waduh. Tapi sebelum itu ya, karena sekarang juga masih September gitu kan, nah makanya aku mau bahas dulu nih tentang apa yang ada di bulan September yang cocok banget juga buat jadi bahan obrolan kita di malam hari ini gitu. Nah, buat kamu yang belum tahu nih teman Pro 2, jadi bulan September ini ya, itu ternyata dunia memperingati World Suicide Prevention Month atau bulan pencegahan bun-bun diri gitu. Nah, makanya di era yang serba cepat ini, isu mental health gitu emang makin akrab kan ya di telinga kita. Tapi di saat yang sama juga tekanan hidup dan juga rasa sepi terasa makin nyata banget gak sih? Bener gak? Kalau aku sih ngerasa gitu ya. Nah makanya malam ini di Cozy Night kita mau ngobrol santai aja. Tapi walaupun mungkin kesannya agak berat, tapi gak apa-apa. Memang kadang-kadang kita harus bahas juga ya, karena siapa tahu gitu ya, dengan membahas ini bisa lebih bermakna juga obrolan kita, dan pastinya berimpak, berguna gitu ya. Apalagi misal buat kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa kok dunia berat banget, dunia kurang adil gitu ya, dan pokoknya lagi merasakan hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan. Siapa tahu bisa jadi motivasi biar kamu lebih semangat lagi gitu. Dan kita bakal kupas juga berbagai sudut pandang yang deket banget sama keseharian kita nih anak muda ya. Mulai dari mungkin ya tadi ya temanya, jadi malam hari ini temanya itu September ceria. Cilah, jadul banget ya. Jangan September ceria deh. Pokoknya temanya bulan September, dimana bulan kita bisa saling ngejaga kesehatan mental gitu. Dan kita bakal kupas juga berbagai sudut pandang yang deket banget sama keseharian anak muda, mulai dari peka sama sinyal cry for help, cara jadi safe space buat temen gitu kan. Terus habis itu juga sampai gimana caranya menghapus stigma soal cari bantuan profesional kayak psikolog dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya, untuk kita bisa kupas tuntas hal ini, nah aku mau tahu nih ya dari teman Pro 2, menurut kalian nih teman Pro 2, hal sederhana apa sih yang paling kamu butuhin dari seorang teman pas mental kamu lagi down banget gitu ya? Atau mungkin kita gak usah spesifik ke teman gitu ya, lebih ke hal apa yang kamu lakuin biasanya ketika kamu lagi down banget mentalnya gitu. Jadi langsung aja kamu bisa share ceritanya atau pandangan kamu lewat WA Pro 2 Manado di 0851 9088 9797, ataupun juga bisa lewat TikTok Pro 2 Manado duanya angka gitu. Terus aku juga udah stay tune juga di RRI Digital nih teman Pro 2. Kalau misal kamu mau gabungnya lewat RRI Digital di section, chat section gitu ya, chatting section, itu juga boleh. Kamu bisa langsung aja tinggalin komen-komen kamu di situ, mau menyapa aku atau mau salam-salam juga boleh gitu.
Terus malam hari ini aku mau menyapa dulu untuk yang udah join di TikTok ya. Malam hari ini ada Capricorn25, katanya selamat malam host Vika Hamzah. Selamat malam juga kakak Capricorn. Terus ada juga nih username-nya apa nih? Mang doang. Oh, namanya Andi Tojo katanya. Mantap. Apanya nih yang mantap nih? Mantap terus dong. Pro 2 Manado emang harus selalu mantap. Ada juga Zaki katanya mau salam-salam aja dari Abahi untuk Bunda Unyi gitu katanya. Oke deh ya, lucu banget deh namanya. Ya udah, pokoknya teman-teman Pro 2 sekali lagi tadi ya, temanya adalah bulan September, bulan dimana kita bisa saling jaga kesehatan mental. Dan kamu bisa sharing kira-kira menurut kamu hal sederhana apa sih yang kamu biasa lakukan gitu ya ketika kamu mentalnya lagi down banget. Jadi langsung aja cus ke live TikTok Pro 2 Manado ataupun share ke WA di 0851 9088 9797 ataupun ke RRI Digital. Oke, aku tungguin.

0: Happy 724, Roger. Set to maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Masih bareng aku Vika Hamzah di Cozy Night, pastinya di frekuensi kesayangan kita semua, cuma di 97,7 FM Pro 2 Manado. Dan balik lagi karena sekarang bulan September gitu ya, apalagi nih buat kamu-kamu yang mungkin baru gabung di Pro 2 Manado malam hari ini di Cozy Night gitu kan. Aku mau ngingetin nih, kalau di bulan September ini sebenarnya kita diperingati sebagai bulan pencegahan bun-bun diri gitu ya. Tahu kan ya? Karena aku sambil live TikTok, jadi gak bisa bahas atau gak bisa mention kata-kata yang nantinya akan di-ban gitu. Jadi bulan September itu kan bulan pencegahan bun-bun diri gitu. Makanya aku mau bahas itu gitu kan. Dan tadi aku udah sempat lempar ya topiknya. Kalau misal kamu lagi down, biasanya kamu tuh butuh apa gitu. Obatnya apa? Kan banyak nih macam-macam orang ya. Ada yang obatnya curhat sama temen, ada yang obatnya me time misal gitu, ada yang obatnya makan enak, ada yang obatnya ngopi ya kan, sehari bisa 3 cangkir gitu kan, malah sampai 5 gitu. Lambung asem-asem deh tuh. Macam-macam pokoknya obatnya. Makanya aku mau tahu kira-kira kalau teman-teman Pro 2 gitu ya, obatnya apa sih kalau misal lagi down mentalnya begitu. Nah, terus habis itu juga mungkin aku mau menyapa-nyapa juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung di TikTok malam hari ini, karena lumayan banget ya, udah ada banyak banget yang sharing-sharing juga di sini kan. Jadi langsung aja mungkin ya aku bacain. Yang pertama nih, tadi ada dari Zaki, katanya kalau obat terbaik untuk mental, terutama mental kalau lagi down itu cuking-cuking. Ada yang tahu enggak di sini cuking-cuking apaan? Kan kalau misalnya di sosial media, di TikTok sama IG, itu kan kucing itu tuh jadi seleb banget deh pokoknya. Pokoknya tuh kucing jadi yang paling laku lah, yang paling FYP terus gitu. Nah, orang-orang saking gemesnya nyebut kucing itu cuking gitu. Mungkin di sini-sini yang di sini yang Gen Z-Gen Z relate kali ya. Cuman kan yang dengerin juga enggak cuman Gen Z nih, banyak nih ada milenial ke atas gitu. Jadi sekalian aja dijelasin. Tapi aku setuju banget sih, aku termasuk yang penyuka anak bulu banget. Pokoknya aku cat lovers banget. Anabul udah jadi bagian dalam hidup aku gitu ya. Hati aku, dada aku kalau di belek itu isinya cuking gitu. Jadi setuju banget nih, karena aku juga dari kecil juga udah selalu miara. Bahkan aku dulu diceritain katanya ketika lahir itu barengan sama kucingnya ibuku yang lagi lahiran juga. Dan bahkan lahirannya tuh di kasur. Jadi pas aku pulang dibawa dari rumah sakit, itu mau ditaruh di kasur, ternyata kasurnya isinya kucing habis lahiran. Aduh. Dan itu juga jadi cerita yang memorable banget di keluarga aku gitu. Jadi setuju banget ya. Nah, teman-teman Pro 2 yang lain juga ada juga gak nih yang cat lovers atau mungkin dog lovers gitu, yang setuju, yang relate juga, boleh dong bagi-bagi ceritanya malam hari ini. Langsung aja cus meluncur ke live TikTok Pro 2 Manado, duanya angka, ataupun sharing-sharing juga lewat WA, boleh di 0851 90889797 gitu. Ataupun bisa juga di RRI Digital, karena aku juga online di sana gitu ya. Jadi boleh banget tinggalin komen-komen di comment sectionnya, oke? Dan aku juga mau bacain lagi untuk teman-teman Pro 2 yang lain yang udah mampir juga di TikTok Pro 2 ya. Malam hari ini ada Kakak Konop, ada juga Hilda Atika, ada siapa lagi nih? Ada Vanessa, ada Vilestial alias Brenda ya. Brenda, terus abis itu juga ada Bang Taufik. Ada siapa lagi nih? Sebentar. Tadi Bang Tommy juga udah aku mention belum ya? Suka pikun ya penyiarnya ya. Ada Revaldi, ada keluarga Matahari ya. Wih, rame banget nih malam hari ini ya. Terus ada siapa lagi nih? Oh oke, okay. Aku bacain aja deh. Kak Konop tadi katanya kalau dia mentalnya katanya lagi gak stabil, apalagi pas musim karhutla kayak gini. Dan daripada pikiran melenceng di lokasi, kadang-kadang bukannya madamin api, malah mandi air damkar dulu. Kalau mau mandi mah ngapain ya? Ngapain pas lagi mau madamin api gitu, mandi mah di rumah aja. Tapi paham sih mungkin buat ngilangin stres juga ya, Kak Konop ya.
biar nggak ngilang, biar nggak makin stres gitu ya ngelihat karhutla yang banyak banget. Dan apalagi juga sekarang kan lagi musimnya juga El Nino kemarin ya, puncaknya di Agustus gitu kan ya, di mana-mana karhutla semua gitu. Yang dengan adanya El Nino ini tuh semakin memicu gitu ya, memicu makin parahnya dari karhutla ini. Dan ada juga Bang Taufik katanya, kalau aku sih gak pernah ngalamin down mental Neng ya gitu. Manggilnya Neng, cia ilah. Katanya tapi kalau bete atau bad mood pernah. Aku sih jogging jalan pagi ke Pantai Indah Kapuk Neng Gelis, katanya gitu. Waduh, ini Bang Taufik nih orang Jakarta. Jadi kalau di Jakarta emang biasanya peak tuh jadi pilihan banget ya, buat jogging, buat olahraga, buat jalan-jalan atau sekedar lihat-lihat pemandangan aja. Ya 11-12 kayak Sunbay, cuman versi lebih gersang aja. Sementara itu dulu kali ya yang aku sapa-sapa. Oh, ada juga tadi kayaknya di WA deh yang belum aku bacain juga ya. Sebentar, ada, aku sambil scrolling ya. Ada juga Yayoi untuk keluarga Matahari, salam-salamnya katanya. Nah itu dia ya, dia. Jadi malam hari ini juga di Cozy Night bisa banget kalau misal kamu selain mau curhat-curhat tergantung curhat-curhat sesuai sama topik, bisa juga untuk nyapa-nyapa. Oke, jadi kalau misal kamu emang baru join nih dan bingung topiknya apa malam hari ini, gak usah bingung, curhat aja kalau misal emang lagi ada yang ganjel di hati gitu. Tapi kalau misal mau sesuai topik, ya itu malam hari ini aku bahas tentang bulan September ini adalah bulan pencegahan bun-bun diri gitu. Jadi kira-kira daripada kamu pusing gitu kan dengan segala mental illness ataupun mental breakdown yang kamu rasain gitu ya, mendingan kamu curhat malam hari ini gitu ya, sebagai obat juga ya, untuk biar kamu gak makin stres. Ataupun juga boleh curhatin aja nih, kira-kira apa sih obat yang biasanya kamu andelin buat ngilangin mental breakdown kamu. Aku tungguin ya ceritanya. Oke, buruan.

RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Tournament, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
1: Flash Info. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini, lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
1: Flash Info.
3: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Bro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Balik lagi di Cozy Night sampai jam 11 malam nanti, which means sudah deket banget nih ke jam 11 kita. Tapi gak apa-apa, aku masih mau ngobrol-ngobrol sama kamu semua ya. Jadi masih dengan topik kita di malam hari ini, yaitu kira-kira kalau kamu mentalnya lagi down, itu obatnya apa sih biasanya gitu? Biar apa? Biar karena kan bulan ini, balik lagi aku selalu mengingatkan dari tadi ya, bulan September ini adalah dinobatkan sebagai bulan pencegahan bun-bun diri gitu. Makanya siapa tahu gitu teman Pro 2 malam hari ini ada yang lagi sumpek banget, lagi rungsing banget. Kalau kata orang Jawa rungsing, rungsing tuh apa ya? Kayak lagi banyak pikiran, kusut, banyak masalah dan bingung mau nyeritain apa, kemana, sama siapa gitu ya. Itu bisa banget curhat di sini gitu. Dan gak cuman yang sesuai topik aja, apapun cerita kamu boleh. Kalau misal kamu emang lagi ngerasa banyak banget masalah, boleh banget curhat-curhat di sini. Di live TikTok Pro 2 Manado, duanya angka boleh. Di WA juga boleh, di 0851 9088 9797. Ataupun kamu bisa juga stay tune di RRI Digital dan komen-komen juga di comment section di sana gitu. Ataupun di DM Instagram, DM TikTok juga boleh langsung aja ceritain. Karena malam hari ini aku mau tanya sama kamu nih, kira-kira apa sih obat kalau kamu lagi mentalnya lagi down kayak gitu. Kayak tadi ada yang jawab nih, kucing ya, itu obat mental kalau lagi down. Terus ada juga yang suka jalan-jalan ya di Peak. Kalau orang Jakarta tahu pasti Peak gitu, karena tadi yang nyaut itu juga orang Jakarta. Terus ada juga yang obat daunnya biasanya renang, katanya langsung fresh pikiran, tenang katanya gitu. Ini dari akun berdua namanya. Nah yang ini ya, yang sukanya renang katanya kalau mentalnya down gitu. Terus ada juga siapa nih ya, Ray. Ada Ray, Ray katanya kalau lagi down biasanya aku sih menyendiri sambil dengerin lagu pakai TWS. Oke, boleh juga. Yang penting intinya kita yang tahu kebahagiaan yang cukup buat kita untuk ngurangin mental yang down tuh seperti apa, jalanin aja selama gak merugikan orang lain, oke? Oke, dan nanti aku bacain lagi ya untuk teman-teman berdua yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya aku mau ngingetin juga buat teman-teman berdua yang lain. Misal nih ya, kamu menemukan ada teman yang mungkin memberanikan diri buat curhat soal luka batinnya, kecemasan mereka, anxiety-nya mereka, permasalahannya mereka gitu ya. Memang kadang-kadang sih respon alami kita itu seringkali refleks pengen langsung ngasih solusi, nasehat, atau malah ngebandingin nasib kayak, ah kamu mah masih mending, aku dong begini-begini, aduh mekanik gitu ya kan. Itu kadang-kadang refleksnya manusia begitu. Padahal sebenarnya respon yang kayak gitu itu tanpa sadar bisa mematikan keberanian mereka buat lebih terbuka lagi, dan bikin mereka jadi ngerasa makin gak dimengerti sama kita, makin terasingkan gitu. Makanya balik lagi di momen pencegahan ini, sesuai sama bulan September ini adalah bulan pencegahan bun-bun diri, dimana concernnya adalah mental health gitu ya. Itu penting banget buat kita ngelatih active listening atau jadi pendengar yang aktif buat orang-orang sekitar ya. Dan kamu bisa ngelakuin beberapa hal nih, aku spill ya. Jadi

toxic positivity, karena yang namanya kesedihan atau kebahagiaan orang itu relatif. Ada yang merasa hal ini tuh menyedihkan buat dia gitu kan, padahal menurut kamu mungkin ya, ah gak seberapa sedih. Tapi kan kalau emang menurut dia menyedihkan gimana? Ya kita harus tetap validasi dong, ya kan? Jangan sama ratakan sama apa yang kita rasakan gitu. Itu yang pertama, harus pintar-pintar validasi perasaan. Terus yang kedua, nahan diri buat adu mekanik. Itu penting banget. Jadi kalau misal emang kamu jadi teman cerita teman kamu ya, kamu tuh harus hargai itu. Berarti untuk dia bisa terbuka sama kamu aja, dia pasti mikir-mikir gitu. Makanya daripada kamu adu mekanik malah bikin dia jadi kapok buat cerita lagi, kamu tahan diri buat ngebandingin. Mendingan fokus 100% pada cerita dia, bukan cerita kita. Jadi jangan self-centered gitu ya. Gak boleh self-centered. Validasi, terus habis itu dengerin, udah cukup. Tanpa perlu kamu harus nanggepin berlebihan, apalagi ngeluarin cerita kamu juga. Terus yang kedua, hadir tanpa menghakimi. Jadi kamu habis validasi perasaan dia dan tidak adu mekanik sama permasalahan kamu, habis itu kamu juga jangan ngejudge sama permasalahannya dia. Dilarang menghakimi gitu, karena terkadang yang mereka butuhkan bukan jawaban, bukan solusi, tapi kepastian bahwa mereka itu gak sendirian ngadepin masalah itu. Ada kamu yang jadi kuping atau yang jadi bahunya dia buat nyender gitu. Jadi paham ya, ada tiga. Validasi perasaan, terus habis itu tahan diri buat gak adu mekanik, sama kamu harus lebih bisa hadir tanpa menghakimi. Itu jadinya untuk mencegah teman-teman kita yang mungkin lagi merasakan mental breakdown atau hidupnya lagi di bawah gitu ya, untuk mencegah mereka berpikiran yang macam-macam, apalagi sampai bunuh diri.

Oke deh, karena udah jam 11 malam juga. Aduh, mungkin kayak singkat banget ya. Kayaknya belum banyak yang diceritain dengan topik ini gitu ya. Dan aku juga belum menyapa semuanya yang udah join-join, karena banyak banget malam hari ini jujur. Karena memang ini merupakan live aku lagi setelah sekian lama. Kemarin aku gak live gitu kan. Dan senang banget, rame banget malam hari ini yang menyapa gitu. Jadi tungguin aja di siaran aku berikutnya, insya Allah aku bakal live lagi. Oke, teman Pro 2, dan nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya, kalau misal emang masih suka sama topik ini, atau nanti kita bisa juga bahas tentang topik yang lain. Pokoknya nanti kita bakal ketemu waktunya buat ngobrol-ngobrol lagi. Oke, jadi karena gak berasa kita udah di penghujung program Cozy Night malam ini gitu kan, di jam 11 malam ini. Jadi aku cuman mau mengingatkan aja buat teman-teman Pro 2 gitu ya, bahwa gak ada beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian gitu. Maksudnya pokoknya kalau kamu ngerasa bebannya itu terlalu berat dipikul sendirian, kamu gak apa-apa banget untuk cerita-cerita gitu ya ke orang-orang di sekitar kamu. Dan salah satunya juga bisa juga cerita-cerita di Cozy Night barengan aku, kalau aku lagi siaran malam gitu ya. So, thank you banget buat teman Pradu yang udah setia nemenin aku dari jam 7 malam tadi gitu. Dan thank you so much juga buat semua yang udah ikutan bagi-bagi cerita dan saling menguatkan juga ya malam hari ini, yang di TikTok juga, yang mungkin dengerin juga dari RRI Digital, yang dengerin dari radio di mobil, yang dengerin dari rri.co.id. Thank you banget ya. Pokoknya semoga obrolan malam ini bikin perasaan kamu juga jadi jauh lebih tenang, lebih lega, dan juga hatinya lebih hangat ya. Pokoknya gak boleh kepikiran yang aneh-aneh. Kalau emang dirasa pengen curhat, curhat aja di Cozy Night. Apalagi misal lagi aku yang siaran, gak perlu terikat sama topik, cerita aja gak apa-apa di live TikTok Pro 2 Manado kalau aku lagi live. Kalau enggak di WA juga boleh, pokoknya cerita-cerita aja. Oke, dan aku Fika Hamzah pamit undur diri. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ya buat teman-teman Pro 2 yang ada di Manado dan sekitarnya, jangan lupa ya, karena RRI Manado lagi ngadain lagi nih RRI Fest 2026 yang akan balik lagi di tahun ini. Jadi nanti rangkaian acaranya ada e-sport turnamen, ada juga bazar UMKM dan pangan murah. Di situ nanti ada banyak tenan UMKM yang ada di situ, dan juga ada juga bazar pangan murah di mana ada sembako kayak beras, terus minyak, terus habis itu juga gula, ayam, telur, semuanya murah-murah gitu kan. Terus ada juga

gitu. Itu di tanggal 18 September 2026 ada Mobile Legends, terus abis itu ada juga donor darah, ada bazar UMKM dan bazar pangan murah. Itu di satu hari di tanggal 18 September 2026 di auditorium RRI Malalayang, oke. Dari pagi sampai malam ada di situ. Terus selanjutnya kita ke tanggal 26 itu ada aksi jaga pantai di pagi harinya di Pantai Sindulang. Terus setelah itu sorenya acara berlanjut di Manado Bay. Di situ nanti ada lomba announcer challenge, ada lomba vlog competition, ada juga lomba dance competition, cosplay, yell ya. Itu ada individu sama kelompok, semua lombanya itu kamu bisa kepoin di RRI Manado Instagramnya atau TikToknya RRI Manado, ataupun di Instagram atau TikTok Pro 2 Manado. Jadi langsung aja meluncur ke sana, kamu bisa daftar di sana, langsung aja scan QR-nya, scan QR-nya, daftar, masukin data-data kamu dan juga data-data kelompok kamu. Terus habis itu nanti kita ketemu di RRI Fest 2026 di Manado Bay, oke? Okay? Jadi jangan sampai kalian gak datang. Yang mau nonton doang juga boleh, karena malam harinya kita akan party-party di live music dengan special guest star ya. Nanti akan diinfo guest star-nya siapa, pasti kamu suka. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? So, aku Vika Hamza pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pokoknya selamat malam, selamat istirahat, and have a cozy night. Seperti biasa, stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum, oke? Okay? See you di siaran aku berikutnya. Good night, and bye-bye!

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Produ FM.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: It's music trending.
6: Ya, halo.
7: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
6: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
7: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
6: Yang paling
7: penting dia nurut, Om.
6: Okay.
7: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
6: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
7: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
8: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat relatif dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

0: Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hits Music Trending.
4: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih?

0: That's right.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Di tanggal 4 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

dan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program yang menaruh yang semua teman produk kita melalui 97.7 MHz bersama dengan aku, Ariel Pascal. Bukan program siaran di hari ini, tepat di hari Sabtu, tanggal 5 bulan September 2026, dan dari puncak dikala, terimalah salam kami sekali di udara, sekali merdeka, dan merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara.

memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: kita belum self reward kata beli apa ya bagus, barang branded takut overprice, barang murah takut DP kualitas yang bisa eh.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no, mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau, ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual samo-samo ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal, kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gak nape budget leh, masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang, tunggu kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: bagimu Jakarta adalah keramaian, maka bagiku Jakarta adalah kesepian yang penuh dengan harapan. Wildan, 29 Mei 2018, Jakarta Selatan.
1: Eh ya, gue so tau ini kafe siapa punya?
2: Siapa? Ngana?
1: Ya bukan, Noah. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
2: Hah? Masa, Le? Kepo li dia kong sudah di kota kong pipa buka usaha di kampung, Dang?
1: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanyak so tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
2: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka katuk, Kang. Dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
1: Nah iya, no. Makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang ke kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
2: Oh, oke. Mulai sekarang, kita les mau bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Bukan sesuatu.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: The music. The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado. Selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend. Semoga semuanya tetap bersemangat ya setelah kamu melewati hal-hal yang cukup panjang di seminggu berjalan ini. Ya bisa dibilang juga cukup bikin kalian semua burnout. Jadi yang paling pasti dengan segala agenda dan juga hal-hal yang bakal kalian maksimalkan di sepanjang hari ini, semoga semuanya bisa berjalan lancar aja ya, karena pagi hari itu bakal menentukan mood kita di sepanjang hari ini. So kita seru-seruan di sepanjang pagi ini bareng sama Arya yang bakal nemenin teman berdua sampai jam 10 pagi nanti. Pokoknya make sure kalian tetap stay tune terus, karena ada banyak banget hal menarik dan juga seru yang bakal Arya bagiin. Karena ini spesial, kita sepada, bukan sepada biasa, sepada weekend coy. Yang tentunya bakal bikin semua teman berdua bersemangat di weekend pertama bulan September 2020.

6 dan 6. Apakah kamu udah siap dengan segala gebrakan di sepanjang bulan ini atau bahkan justru di sepanjang sisa tahun 2026 ini, karena menghitung bulan lagi kita udah memasuki yang namanya tahun baru lagi ya teman perdua, dan tentunya bakal ada hal-hal baru juga yang kita nikmati. Jadi yang paling pasti tetap bersemangat karena kita juga bakal seru-seruan bareng sama semua teman perdua, dan tetap di sepada. Selamat pagi teman perdua. 2

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Rocket Rockers yang ngebawain lagunya Malik and the Essentials. Pilihan gua, lagu ini kayaknya jadi semangat ya buat kita semua yang mungkin di pagi hari ini benar-benar butuh asupan untuk disemangatin. Just in case kamu juga menghadapi hari kerja yang cukup berat akhir-akhir ini, dan tentunya ini juga saat yang pas untuk kalian semua menikmati waktu senggang gitu ya, teman Pro 2. Jadi kasih jeda untuk hal-hal yang bisa dibilang bikin kamu pusing, bikin kamu hektik banget. Dan kalau mungkin kamu juga pengen menikmati waktu senggang, waktu liburan di rumah aja, gak apa-apa ya teman Pro 2. Selain juga bisa mengefisiensikan anggaran, tentunya kamu juga bisa beres-beres rumah dan ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bisa ngedistract pikiran dan juga fisik kita dari yang namanya kerjaan kantor, gadget, screen time, dan lain sebagainya. Dan ingat, ada hal penting juga yang harus kita lakukan gitu ya teman Pro 2, mengingat ketika kamu juga pengen menikmati waktu senggang, tapi juga di sisi lain pengen memaksimalkan waktu senggang yang kamu punya gitu ya, ya mungkin kamu juga bisa menyeduh secangkir teh hijau gak sih teman Pro 2, karena kita baru aja dapetin kepastian sekaligus juga hal yang cukup baru juga sih ternyata untuk pecinta kalangan teh hijau, kalangan pecinta teh hijau. Terlebih khusus buat kalian semua yang benar-benar concern banget dengan aktivitas di pagi hari, ternyata ini juga bisa dibilang asam amino yang ditemukan dalam teh hijau nih teman Pro 2 ternyata juga membantu menetralisir efek stimulan kafein untuk memberikan ketajaman mental yang bisa lebih tenang dan tidak terlalu gelisah. Jadi prefer teh hijau daripada kopi juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang alternatif juga gitu ya teman Pro 2, apalagi buat kamu yang benar-benar memilah dan juga memilih secara teliti dan kayak udah suntuk banget dengan rutinitas minum kopi setiap pagi. Karena terkait dengan teh hijau ini, sebagian orang mengkonsumsinya pada akhir pagi atau menjelang siang gitu ya, untuk mencegah fokus menurun. Dan ini juga jadi salah satu hal yang diungkapkan sama salah satu ahli diet terdaftar, Jennifer Pellion, yang mana juga dokter ini sebenarnya belum selesai dengan penelitian yang sedang dilakukan, tapi dia juga udah bisa membuktikan di mana teh hijau memiliki satu waktu terbaik secara universal dalam sehari untuk diminum agar fokus lebih baik ya. Walaupun demikian, keduanya juga tetap merekomendasikan gitu ya teman Pro 2 untuk meminum teh hijau di pertengahan pagi atau justru di awal siang hari. Jadi di pagi hari ini kalau mungkin kamu pengen sesuatu yang anget-anget yang bisa bikin kamu juga tenang, merelaksasi diri, ya wis, kamu juga bisa menyeduh air hangat aja ya teman Pro 2 sebelum beraktivitas. Tapi yang paling pasti ingat, jangan sampai lupa untuk menyeduh secangkir teh hijau.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hours Kids Music Station.

Sekarang sama Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me, lagu yang dirilis beberapa waktu yang lalu, yang mana juga kita tahu sendiri ini jadi single ke-10-nya Ariana Grande yang mencapai peringkat pertama di Billboard Hot 100 dengan lagu Hate That I Made You Love Me, yang kemarin tuh benar-benar jadi jawara di International Top 20 juga selama berminggu-minggu. Dan aku juga ingat banget sampai dengan saat ini juga masih jadi salah satu trending topics di media sosial, karena ini juga berkaitan sama keputusannya Ariana Grande untuk katanya cabut dari industri permusikan ya teman Brodo. Tapi ya kita gak tahu kedepannya bakalan kayak gimana, karena single ini tuh bisa dibilang menorehkan prestasi yang cukup banyak, dan juga dia sempat ngegelar konser gede-gedean juga, dan tentunya masih jadi harapan untuk semua Arianators di luar sana untuk dia juga ngerilis single-single dan tetap eksis aja di industri musik gitu ya. Ya walaupun emang tidak bisa dipungkiri dia juga udah merambah ke ranah perfilman, karena kemarin juga di Wicked bener-bener jadi salah satu trending topic dan sempat ngeraih prestasi yang banyak banget juga. Makanya no wonder kalau misalnya dia juga bisa dibilang lebih memilih perfilman pada saat itu. Tapi yang paling pasti nih teman berdua, kalau mungkin kamu yang bisa dibilang akhir-akhir ini juga sering banget dengerin lagunya Ariana Grande yang satu ini, ya walaupun dirilis berdekatan dengan beberapa single lainnya juga, lagu ini juga ternyata merupakan tambahan nomor 1 sebagai diskografinya juga, bahkan bersama dengan lagu-lagu sebelumnya yang sempat menduduki puncak tangga lagu kayak We Can't Be Friends, Yes and Die For You yang bersama dengan The Weeknd, Save Your Tears juga, dan Positions, Rain On Me, dan masih banyak single-single lainnya juga. Dan Ariana Grande juga di tahun 2026 mencatatkan ternyata udah menjadi salah satu artis dengan 85 lagu di tangga lagu Billboard Hot 100, termasuk 22 lagu yang masuk di 10 besar gitu ya. Bahkan 9 lagu menduduki peringkat 1, dan ia juga memegang rekor sebagai artis pertama yang menduduki posisi nomor 1, 2, dan juga 3 secara bersamaan sejak The Beatles yang meraih prestasi yang sama di 1964. Cukup lama ya teman berdua. Makanya jangan sampai lupa untuk terus dengerin lagu-lagu penyanyi favorit kamu, dan of course bisa kamu request di setiap segmen request yang ada di Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah fobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Indonesia bagian tengah. Mau menginformasikan ke teman berdua biar kamu gak ketinggalan semua informasi terup to date. Sekarang ini Arya bakal ngajakin teman berdua buat sama-sama kita semua baca berita di www.rri.co.id. Karena terlebih khusus buat kalian semua yang pengen kepoin soal berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, semuanya dari dalam dan juga luar negeri, komplit anti hoax. Jadi buat kalian semua jangan sampai lupa baca berita di sana dan share ke semua platform.